0: Terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027,
1: Menteri Koordinator Menko Bidang Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Erlangga. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah dan insentif stimulus untuk kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu diungkapkan Menko Perekonomian Erlangga yaitu insentif PPH 21. Jelaskan Erlangga dalam keberlanjutan insentif PH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
0: PH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
2: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga jam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli menuturkan Presiden Prabowo Subianto memberikan khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
3: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: 4 jenazah itu ditemukan di kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
4: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyang.
5: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, tiga korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubberboat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
6: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
5: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
7: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
8: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
7: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
9: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Inspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani, mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Laporan khusus.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
12: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Publik Indonesia, Budi Eryani, mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
11: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpahan gitu ya.
12: Enda menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
11: Kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
12: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
13: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktikkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelingan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
12: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi, menilai generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
14: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
12: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
15: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi di media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan kayak juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
16: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
17: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila tepat setiap tanggal 1 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensi. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur tidak lagi sekedar angan kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari berita antara, proposal tersebut menjadi integrasi bertahap beberapa negara kandidat pasar tunggal Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat, partisipasi dalam program penelitian inovasi industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Grid Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi, dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus lalu lintas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus lalu lintas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tubuh Garuda Pancasila memiliki jumlah bulu yang mengandung makna tersendiri. Bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal 17. Bulu pada ekornya berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan 8. Sedangkan bulu pada leher berjumlah 45 helai yang melambangkan tahun 45. Sehingga jika digabungkan, jumlah bulu-bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Perisai di bagian depan Garuda Pancasila melambangkan perlindungan terhadap bangsa Indonesia.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: makna letak warna pada tubuh Garuda Pancasila. Warna merah yang terdapat pada perisai kanan bawah dan kiri atas mengandung arti keberanian. Warna kuning yang digunakan untuk warna bintang, rantai, padi dan kapas bermakna kemegahan dan keluhuran. Warna hijau yang berarti kesuburan terdapat pada pohon beringin. Warna yang berarti kesucian dan kemurnian terdapat pada perisai kanan atas dan kiri bawah. Juga digunakan pula sebagai warna pita yang dicengkram. Warna hitam yang berarti keabadian digunakan untuk warna kepala banteng, perisai tengah latar belakang bintang, dan tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digul, bagian dimanapun berada. Usai kita ikuti warta berita sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobgo 97.2.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila dari Protigerari Jakarta.
1: Langsung tempat yang memiliki kaitan erat dengan peristiwa gerak 3.65 sang lubang pemilu jumlah gerak sebagai gelar pahlawan revolusi. Saat ini cara yang dipakai oleh pada dari mata

pada ini. Kemudian juga inspektur upacara pada pagi hari ini yang juga nanti akan disampaikan oleh inspektur upacara kepada ya perwira upacara kepada inspektur upacara yaitu

Itu Nur Heru Wibawa SEMHAN selaku Kasogat 1 Jakarta. Jakarta. Dan paduan suara juga akan bersiap untuk memberikan sajian lagu-lagu nasional, di mana paduan suara ini juga dinyanyikan oleh kelompok dari SMK Negeri 2 Cibinong Jakarta yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air, yang juga akan siap memberikan sajian pada upacara kesaktian Pancasila pada tahun ini atau 2026. Tidak hanya itu, tetapi juga sajian menarik lainnya nanti juga akan ditampilkan oleh paduan suara ini yang memang dikhususkan dimainkan atau disajikan oleh para pelajar kita. Dan juga tampak dari udara saat ini lapangan upacara di Monumen Pancasila Sakti, seluruh pasukan peserta upacara bersiap dan dijadwalkan pada pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara, dan sebelumnya nanti akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara kesaktian Pancasila segera dimulai. Dan tampak di layar kaca, tamu-tamu undangan dari berbagai negara pun juga telah hadir, dan saat ini paduan suara juga akan menyajikan lagu sebelum upacara secara resmi dimulai. Beberapa lagu yang akan disajikan adalah Gugur Bunga, kemudian Mars Garuda Pancasila, Pancasila Rumah Kita, dan beberapa lagu lainnya yang memang hadir setiap

Demikian tadi sajian Abade dari SMK Dewa Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Abade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sita Tokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerah lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga telah terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik, pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak
2: upacara
1: di hadapan podium kehormatan
2: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
1: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
0: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta mulai

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin dengan cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Pembacaan teks
1: dan
2: Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 宝哥参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD
3: Tanda
1: Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: Indonesia tahun 1945.
1: Oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
0: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saja
1: pembacaan
0: teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45
1: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
0: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani.
0: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan, dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
1: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Menteri Agama Nasruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
4: Alhamdulillahirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baru saja Menteri Agama Nasruddin Umar telah membacakan doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat. Lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: 小哥参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 包哥参加到
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami. Salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah-tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga Menteri Kemendikbud Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, dia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah tamah bersama kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa peluang ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi.

Pendengar RRI, pemirsa RRI.net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah sumur maut atau sumur tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah

0: sesi upacara pada pagi hari ini. Dan peringkat pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
2: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Bulu-bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia. Perisai di bagian depan Garuda Pancasila melambangkan perlindungan terhadap bangsa Indonesia.

Saudara pendengar di Waven Digel bagian dimanapun berada, pukul 10.46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, tentunya dengan segala apapun rutinitas Anda. Dan saudara pendengar, kami juga informasikan nanti pukul 11 kami akan hadirkan program siaran dialog, yaitu Jaksa Menyapa, yang mana akan mengangkat topik penegakan hukum yang humanis oleh Kejaksaan Negeri Merauke. Ya pendengar, kami terus hadirkan hiburan-hiburan hingga pukul 11. Hadir dialog yang akan dipandu juga oleh presenter kami, Bung Thomas Yamla.

makna letak warna pada tubuh Garuda Pancasila. Warna merah yang terdapat pada perisai kanan bawah dan kiri atas mengandung arti keberanian. Warna kuning yang digunakan untuk warna bintang, rantai, padi, dan kapas bermakna kemegahan dan keluhuran. Warna hijau yang berarti kesuburan terdapat pada pohon beringin. Warna yang berarti kesucian dan kemurnian terdapat pada perisai kanan atas dan kiri bawah. Juga digunakan pula sebagai warna pita yang dicengkram. Warna hitam yang berarti keabadian digunakan untuk warna kepala banteng, perisai tengah latar belakang bintang, dan tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, sudah pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dialog interaktif melalui via Zoom yang tentunya hadir hari ini dengan Jaksa Menyapa yang akan dipandu oleh rekan presenter kami, Bung Thomas Yamlian.

0: Baik, terima kasih rekan Nina di studio RRI Boven Eagle. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Thomas Siamblaeng kembali menyapa Anda dalam program Dialog bersama Kejaksaan Negeri Merauke. Dan sebelumnya kami sampaikan salam sehat untuk kita semua. Pendengar dan pemirsa, dalam dialog selama satu jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni penegakan hukum yang humanis oleh Kejaksaan Negeri Merauke. Dan melalui dialog ini kita akan berdiskusi dan menggali lebih jauh bagaimana Kejaksaan Negeri Merauke menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dan telah hadir bersama kita via Zoom, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, namun beliau masih ada Zoom, yakni Bapak Dr. Paris Manalu SH, MH, kemudian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Merauke, Bapak Prilly Momongan SH, MA, serta Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ibu Yang Melvi Rian Esa. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi informasi bersama pendengar dan pemirsa RRI. Baik pendengar dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke inti dialog pada siang hari ini. Pertanyaan pertama saya ke Kepala Seksi Intelijen, dalam hal ini Bapak Prilly, yakni seputar tema penegakan hukum yang humanis. Sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana Pak makna penegakan hukum yang humanis dan sejauh mana pendekatan tersebut diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Merauke dalam menjalankan tugas penegakan hukum di tengah masyarakat? Silakan Pak Prilly.
1: Baik, terima kasih. Ya, bagaimana pertanyaannya, kami dari Kejaksaan Negeri Merauke tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum secara humanis, di mana itu memang sebagaimana instruksi dari Jaksa Agung kita pada saat ini, yang mana dalam setiap penegakan hukum, baik perkara pidana umum maupun perkara pidana khusus, diinstruksikan agar supaya melakukannya dengan cara yang humanis.
0: Iya.
1: Bagaimana cara humanis? Misalkan di dalam perkara tindak pidana umum, kami sudah menerapkan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah mengembalikan keadaan semula. Jadi perkara itu tidak disidangkan ke pengadilan, tetapi melalui musyawarah, mufakat, baik secara adat, secara agama, dikumpul menjadi satu untuk menetapkan bahwa perkara ini tidak diajukan ke pengadilan, gitu.
0: Baik, dalam memaknai konsep penegakan hukum yang humanis dan sejauh mana prinsip tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Merauke, ini bagaimana Pak?
1: Dalam pelaksanaan tugas kami, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan penerapan penegakan hukum secara humanis. Jadi ada istilah hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Di dalam penerapan kinerja kami, Kejaksaan Negeri Merauke sudah tidak memandang seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi semua pihak, semua pejabat, semua sama di mata hukum.
0: Baik, Pak. Nah, kami juga ingin tanya, penegakan hukum sering kali dipahami oleh masyarakat, terutama kami masyarakat awam ya, sebatas penindakan dan pemberian hukuman. Nah, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa proses penegakan hukum juga memperhatikan hak asasi manusia, martabat, dan juga kondisi sosial di tengah masyarakat. Silakan Pak Prilly.
1: Maka dari itu sudah saya sampaikan di dalam penanganan perkara tindak pidana umum khusus, bahwa kita sudah menganalisa, memetakan semua sektor, baik dari kemasyarakatan, adat, sosial. Maka salah satu juga yang jadi pertimbangan untuk perkara tidak diajukan ke pengadilan harus melalui adat, melalui kemasyarakatan, yang dimana pada saat pengajuan kita wajib dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wanita, dari pemerintah juga, sehingga untuk menerapkan itu kami sudah laksanakan sampai dengan ini.
0: Baik Pak. Nah, bagaimana langkah strategis dari intelijen sendiri? Apa yang diupayakan untuk mengedepankan pencegahan dibandingkan dengan penindakan, khususnya terhadap potensi pelanggaran hukum di lingkungan pemerintah dan juga pada masyarakat? Bagaimana Pak Prilly?
1: Untuk langkah selanjutnya, maka kita dari bidang intelijen ada program kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Salah satu kegiatan kita sudah lakukan kemarin di pemerintah Kabupaten Vindigol. Kami sudah melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada pejabat-pejabat, kepala OPD, yang dihadiri juga pada saat itu oleh Bupati. Kita menyampaikan bahwa kita harus terhindar dari hukum dengan cara-cara yang harus sesuai, semua pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.
0: Baik Pak. Oke baik, kami juga ingin bertanya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bersama Ibu Yang Mel Firian. Dalam praktiknya penegakan hukum seringkali dipandang masyarakat hanya berorientasi pada penghukuman. Apa langkah konkret Kejaksaan Negeri Merauke untuk memastikan bahwa penegakan hukum juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Silakan Bu Melvi.
2: Iya, untuk nama saya bisa perbaiki, nama saya Yang Varian.
0: Oh sorry, minta maaf.
2: Iya. Untuk pertanyaannya boleh diulang?
0: Oke baik. Dalam praktiknya penegakan hukum sering kali dipandang masyarakat hanya berorientasi pada penghukuman. Apa langkah konkret Kejaksaan Negeri Merauke untuk memastikan bahwa penegakan hukum juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Silakan Bu.
2: Iya, untuk kami di khususnya jaksa penyidik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Merauke, selain pada penindakan, kami juga mengedepankan terkait pemulihan kerugian keuangan negara.
0: Iya.
2: Ya, itu dengan cara melacak, menyita, dan follow the money. Karena kita menitikberatkan kepada pengembalian kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, memang dulu dikatakan penyidik itu dikatakan berhasil apabila kita ini memenjarakan banyak koruptor. Berapa lama koruptor itu dipidana. Cuma pada saat ini kami mengedepankan recovery, pemulihan kerugian keuangan negara itu, untuk bisa, dengan tujuan adalah untuk memulihkan keuangan negara, memulihkan atau mengembalikan keuangan atau kerugian keuangan negara ke kas negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang hukum yang baik adalah alat, bukan sekedar alat untuk menghukum, melainkan alat untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Itu fokus dari kami, jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Merauke, yang juga berdasarkan dari arahan dari pusat.
0: Oke, baik. Bagaimana kejaksaan memastikan bahwa pendekatan humanis tidak disalahartikan sebagai bentuk kompromi, pembiaran, atau bahkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya, Bu? Silakan, Bu.
2: Iya, ada tiga poin kurang lebih dalam wajah humanis yang kita terapkan di pemeriksaan sehari-hari. Yang pertama itu seperti tadi saya jelaskan, recovery aset, pemulihan kerugian keuangan negara, kemudian pembedaan terhadap kelalaian administratif dan mens rea atau niat jahat itu sendiri. Kalau pada kelalaian administratif, kami jaksa penyidik itu tidak melakukan, dengan menggunakan asas profesionalitas, kami tidak serta-merta melakukan tindakan kriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Jika murni itu kelalaian administratif ataupun diskresi yang kurang pas tanpa niat jahat, itu biasanya kami dorong ke tuntutan ganti rugi atau hukum administrasi itu sendiri. Kemudian pada yang ketiga itu kita menghormati hak asasi manusia, Pak. Hak asasi manusia bahwa seberapapun jahatnya tersangka ini tetap adalah manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu kami fokus kepada pelacakan digital forensik, terus pelacakan transaksi perbankan, kita lebih larinya ke situ.
0: Baik pendengar, sebelum kita lanjut berdiskusi bersama pihak Kejaksaan Negeri Merauke, kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.

0: dan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dalam dialog dengan pihak Kejaksaan Negeri Merauke. Baik, kami kembali lanjut bersama Ibu Yang Melva terkait dengan bagaimana batas antara penegakan hukum yang humanis dan ketegasan hukum yang tidak boleh ditawar. Ini bagaimana batas tersebut diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus? Silakan, Bu.

0: Ya, dapat saya jelaskan, itu kalau dari segi penindakan bagi tersangka-tersangka yang melakukan perbuatan melawan hukum, itu tetap kita tindak dengan tegas. Tapi dari segi humanisnya itu, di proses pemeriksaan kami melakukan adanya CCTV, yeah, biar tidak adanya intimidasi, tekanan ataupun paksaan. Kemudian kami memberikan akses hak-hak tersangka pun itu tetap kami depankan juga dengan cara kami memberikan akses terkait pendampingan penasihat hukum, kemudian pelayanan kesehatan yang layak, kemudian ruang khusus laktasi untuk tersangka perempuan itu tetap kami perhatikan.
1: Iya. Yeah. Baik, kami ke Pak Prilly. Dalam penanganan perkara korupsi misalnya, bagaimana Kejaksaan Negeri Merauke memastikan bahwa proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh misalnya jabatan, kekuasaan, maupun juga kedekatan dengan pihak-pihak tertentu? Ini bagaimana Pak Prilly?
2: Baik, terima kasih pertanyaan yang cukup baik. Jadi di dalam proses hukum itu, untuk memastikan semua berjalan dengan transparan, kami melakukan setiap tahapan,
1: yeah,
2: baik penyelidikan maupun penyidikan. Tahapan itu dalam pemeriksaan kita sudah diwajibkan untuk dilakukan perekaman, baik gambar maupun suara, dan dipastikan juga bahwa di dalam setiap penanganan perkara kita, istilah dari masyarakat itu, kita tidak masuk angin, tidak akan pernah kita.
1: Iya, iya.
2: Buktinya juga di dalam penanganan perkara yang sementara jalan di Kemendikbud, yang sementara dilakukan sidik penyelidikan maupun penuntutan, bila semua itu dilakukan secara terbuka,
1: yeah,
2: dari teman-teman juga bisa melihat hasilnya. Kami sudah posting ke media sosial kami supaya dari masyarakat juga bisa menilai apakah kinerja dari kejaksaan itu dilakukan secara transparan atau tidak. Masyarakat hanya saja yang akan menilai.
1: Iya, baik.
2: Ini itu langkah-langkah kita.
1: Iya. Nah, Pak Prilly, ketika menangani perkara dugaan korupsi yang misalnya saja melibatkan pejabat publik atau pihak yang memiliki pengaruh di daerah, nah, bagaimana kejaksaan menjaga independensi dan memastikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang?
2: Sebagai contoh, ada beberapa pejabat aktif. Contohnya saja, jangan terlalu jauh di Kemendikbud.
1: Iya, iya.
2: Memastikan supaya kita penanganan perkara kita bukan tajam ke bawah, ada beberapa pejabat aktif juga yang sudah kita lakukan penindakan, bahkan perkara tersebut sudah inkrah.
1: Iya.
2: Sudah putus. Mungkin itu.
1: Baik. Nah, apakah Pak Prilly dalam penegakan hukum terhadap pihak tindak pidana korupsi cukup hanya dengan memenjarakan pelaku sementara kerugian negara belum sepenuhnya dipulihkan? Bagaimana strategi kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara?
2: Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kasih Pitsus tadi, Ibu Melva, bahwa penegakan hukum kita bukan cuma bagaimana selama-lamanya terpidana itu di penjara.
1: Iya, iya.
2: Kita juga ada ada langkah-langkah kita yang kita lakukan, misalkan follow the money baru follow the asset. Ada dua. Misalkan kita lacak aset-aset si terpidana ini untuk apabila sudah terkumpul aset-asetnya, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, setelah terkumpul kita akan lelang dan akan menutupi kerugian keuangan negara yang dialami oleh perkara tersebut. Selain itu juga ada denda yang diwajibkan untuk dibayar oleh si terpidana. Maka dari itu bukan cuma menghukum selama-lamanya terpidana itu, kami juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pelacakan dan penelusuran semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak.
1: Baik. Nah, seringkali ya Pak Pirni, dalam perkara korupsi yang melibatkan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat, bagaimana Kejaksaan membedakan antara kesalahan administrasi, kelalaian dalam pengelolaan anggaran, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi?
2: Ini juga, baik, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Melva bahwa di dalam penegakan hukum kita juga memastikan dan memverifikasi semua keterangan-keterangan yang ada, baik keterangan saksi, baik keterangan calon tersangka. Kita akan verifikasi semua, bukan cuma kita memenuhi bahwa perkara ini sudah memenuhi unsur pasal, bukan. Jadi kita harus verifikasi semua bahwa perbuatan pidana itu ada niat jahatnya. Jadi antara mens rea dengan actus reus itu saling berhubungan. Jadi begitu. Jadi kita harus berhati-hati dan harus memastikan dengan cara memverifikasi dan terverifikasi semua keterangan yang ada.
1: Iya. Baik, pendengar kami juga ingin membuka line telepon ke 0811-4954-33 dan juga 0811-4988-66. Ya, tentu bertanya seputar bagaimana langkah-langkah yang diupayakan oleh pihak kejaksaan dalam pelayanan secara humanis kepada masyarakat. Kami persilakan juga, silakan. Baik, pendengar, sebelum kita menunggu pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar, kami juga ingin bertanya ke Pak Prilly ya. Nah, bagaimana pihak kejaksaan memastikan bahwa seseorang yang sedang diperiksa atau berstatus tersangka dapat tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk asas praduga tak bersalah, tanpa mengurangi efektivitas proses penyidikan?
2: Mau diulang karena tadi agak sinyalnya agak
1: terganggu. Baik. Nah, Pak Prilly, bagaimana kejaksaan memastikan bahwa seseorang yang sedang diperiksa atau berstatus tersangka tetap mendapatkan hak-haknya, termasuk asas praduga tak bersalah, tanpa mengurangi efektivitas proses penyidikan?
2: Kami sampaikan tadi bahwa semua calon tersangka harus dipastikan dengan cara itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Melva. Pada saat pemeriksaan di setiap tahapan, baik penyidikan maupun penuntutan, harus didampingi oleh penasihat hukum. Bukan cuma itu juga, diwajibkan oleh setiap penyidik dalam pemeriksaan harus dilengkapi oleh kamera CCTV, supaya pemeriksaan ini dilakukan secara transparan. Jangan sampai kalau dulu disampaikan karena tidak terbukanya karena tidak transparannya pemeriksaan itu, maka ada beberapa contoh di persidangan disampaikan bahwa saksi diintimidasi, saksi diancam. Maka dari itu, untuk memastikan transparannya, akuntabelnya semua pemeriksaan di tahapan-tahapan di penyidikan Kejaksaan Negeri Merauke, kami sudah menyediakan semua fasilitas itu. Walaupun, mohon maaf, kami sampaikan anggaran kita belum mencukupi untuk memenuhi semua fasilitas, tetapi kami sudah berusaha untuk paling tidak kamera CCTV yang bisa merekam dulu. Jadi semua hak-hak baik saksi maupun tersangka ataupun calon tersangka di sini kami akan berikan semua hak.
1: Yeah.
2: Jadi untuk menghindari semua isu-isu, jangan sampai penyidik itu otoriter, penyidik itu mengancam, mengintimidasi untuk menjaga semua itu. Maka dari itu kita sudah lakukan sekarang.
1: Iya. Demikian. Baik. Pak Prilly dan juga Bu Milva, ada salah satu penanya yang tengah mengikuti dialog kita di siang hari ini. Siang Pro 1 RRI Bovendigul, dialog siang ini sangat menarik dengan topik pembahasannya. Saya Agnes di Ambenggo mau menanyakan terkait bagaimana memastikan pendekatan humanis tidak dianggap sebagai bentuk tebang pilih atau kelemahan penegakan hukum. Terima kasih. Ini bagaimana, Pak?
2: Tebang pilih. Untuk memastikan, pertanyaan ini memang pertanyaan bagus, sangat bagus. Untuk memastikan kami tim penyidik di Kejaksaan Negeri Merauke ini, untuk memastikan kita tidak tebang pilih,
1: iya,
2: kita tetap namun tetap menjaga marwah kehumanisannya, buktinya ya kami tidak mau berbicara panjang lebar. Ada beberapa juga perkara yang sudah kita tangani, memang pembuktiannya itu di tahap penyidikan itu memang cukup. Namun demikian, dari tim dari Ibu Kasipitsus berusaha semaksimal mungkin, dan puji Tuhan sudah ada hasilnya. Beberapa perkara sudah ada putusan, di mana perkara itu ada di Bovendigul, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya. Ini pertanyaan juga yang masuk juga ini dari Bapak Natalis di Kampung Mawan. Seperti pertanyaannya begini, Pak Prilly, seperti yang telah beredar di media sosial bahwa tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait dengan korupsi pembangunan ruas jalan Dema Vevero dan jalan penghubung Wangge Malo Firwage. Ini bagaimana, Pak?
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan ini juga menantang kinerja dari kejaksaan. Yang sebenarnya kalau kami perlu sampaikan juga di sini bahwa penanganan perkara ini ada di Kejaksaan Tinggi.
1: Iya.
2: Kejaksaan Tinggi Papua. Namun demikian, untuk perkembangannya kami tetap mengikuti dari Kejaksaan Negeri Merauke, karena memang wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Merauke. Bahwa penanganan perkara ini sudah di dalam tahap penyidikan, dan beberapa minggu yang kemarin sudah ada tim ahli fisik dan tim dari BPKP melakukan peninjauan lokasi. Kemungkinan besar dalam waktu yang tidak begitu lama, sebentar lagi akan dilakukan penetapan tersangka. Mungkin demikian.
1: Baik, mudah-mudahan secepatnya supaya bisa memberikan sebuah kepastian bagi masyarakat Bovendigul, karena terus terang ketika permasalahan ini beredar di media sosial tentu menjadi penasaran buat kami masyarakat Bovendigul saat ini.
2: Ya, memang begitu, karena memang berita-berita itu begitu cepat.
1: Iya, iya.
2: Nah, sehingga masyarakat memang belum, mungkin belum membaca berita, belum teredukasi dengan kinerja-kinerja dari Kejaksaan

program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Berita Bunadran Romaida. Berbagai konten menarik, suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boventigul dalam siaran bersama Kejaksaan Negeri Merauke. Baik pendengar, kami langsung saja ke Ibu Melva. Ada salah satu pertanyaan dari para pendengar dalam konteks masyarakat adat, terutama kita di Boventigul dan

juga di Papua Selatan, bagaimana kejaksaan memandang peran nilai-nilai adat dan mekanisme penyelesaian masalah secara tradisional ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional. Ini pertanyaan dari Bapak Antonius.

0: Kami di dalam sistem penegakan hukum memang sangat menghormati adanya hukum adat terhadap hukum nasional. Nah, cuma apabila terjadi permasalahan ataupun ada beberapa hal yang membutuhkan hukum adat, tetap kami hormati. Namun itu semuanya juga harus sesuai dengan kebijakan nasional, ketentuan-ketentuan yang berlaku.
1: Perlu juga saya tambahkan bahwa biasanya kalau untuk penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Merauke melibatkan tokoh-tokoh adat, itu baru kita terapkan di penanganan perkara di tindak pidana umum, belum sampai ke tindak pidana khusus, karena memang sudah ada aturannya dari kita untuk penanganan perkara tindak pidana umum itu harus tidak boleh mengesampingkan hukum adat. Tetapi untuk penanganan perkara tindak pidana khusus, misalkan korupsi, belum ada petunjuk dari pimpinan. Tetapi di dalam penanganan semua perkara, kita tidak mengesampingkan hukum adat itu. Demikian.
2: Baik. Pertanyaan juga dari masyarakat juga ini, ada yang masuk lagi. Apakah kejaksaan memiliki program khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kampung-kampung yang jauh dari pusat pemerintahan? Setelah sebelumnya di tahun 2025 kalau tidak salah sudah menjalin atau membangun komunikasi kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Ini dari Ibu Wati. Bagaimana jangkauan dan hasil pelaksanaannya? Silakan, Pak Prilly bisa jawab. Silakan.
1: Jadi jangkauan kita di dalam langkah-langkah kita di dalam kegiatan itu, bahwa sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan walaupun minim anggaran, tetapi kita maksimalkan anggaran yang ada, tentunya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Misalkan kemarin kita sudah melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di Kabupaten Bovendigul. Namun demikian perlu digarisbawahi ya, bahwa kerjasama ini kerjasama kegiatan, bukan kerjasama yang tanda kutip. Kerjasama untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat demi terciptanya good government yang baik dan bersih dari korupsi. Selain itu juga memang kita ada program Jaksa Garda Desa. Namun demikian melalui siaran ini dari RRI sudah memfasilitasi. Nah, inilah yang kita pakai untuk menjangkau ya teman-teman kita yang ada di pedalaman. Apabila sudah ada sudah ada jaringan, maka inilah yang kita gunakan untuk menjangkau teman-teman kita yang ada di pedalaman, mungkin begitu.
2: Iya. Pak Prilly dan juga Bu Milva, ada salah satu pertanyaan yang muncul lagi. Siang Pro 1 RRI Bovendigul. Dialog siang hari ini sangat menarik dengan topik pembahasannya. Saya Agnes di Ambongo mau menanyakan terkait bagaimana memastikan pendekatan humanis tidak dianggap sebagai bentuk tebang pilih atau kelemahan penegakan hukum. Terima kasih. Kembali dengan Mama Agnes. Dan juga salah satu pertanyaan lagi yang muncul, bagaimana penanganan perkara yang melibatkan kelompok perempuan, anak atau kelompok rentan dengan pendekatan humanis?
1: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik ini terkait dengan penanganan. Ada beberapa contoh kasus dari Kejaksaan Negeri Merauke. Ada kemarin perkara yang melibatkan orang tua. Bahwa kita memastikan penanganan kita sudah

0: pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita mengalami gangguan. Halo, kembali kita tersambung dengan pihak kejaksaan. Ya, minta maaf karena terganggu dengan jaringan yang kurang begitu bagus. Silakan Pak Prilly dijelaskan.
1: Ya, mohon maaf. Tadi ada sedikit kembali bahwa hasil dari pemeriksaan itu dokter menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum bisa untuk dilakukan penahanan. Maka dari itu dengan hasil itu kami memberikan petunjuk dan memberikan telaah kepada pimpinan bahwa yang bersangkutan jangan dulu dilakukan penahanan.
0: Yeah.
1: Sehingga pada waktu disepakati bahwa tidak dilakukan penahanan. Maka dari itu dengan itu kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan semua penanganan perkara itu dilakukan secara humanis. Terkait dengan pertanyaan yang berikutnya bahwa untuk anak, kalau untuk anak itu penanganan perkara kita memang sudah diatur oleh ketentuan bahwa di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, baik dia pelaku, anak korban maupun anak saksi, kami sudah diinstruksikan bahwa dalam setiap tahapan penanganan itu kami dilarang untuk menggunakan atribut. Maka dari itu kami lepas semua atribut ini untuk memastikan setiap anak yang tersangkut perkara itu tidak merasa takut, tidak merasa diintimidasi dengan seragam kita yang ada. Maka dari itu kita menggunakan baju bebas. Maka dari itu untuk pertanyaan yang disampaikan juga untuk perempuan dan anak. Untuk perempuan kami di sini sudah menyiapkan ruang khusus di kami tidak mengesampingkan semua hak-hak dari perempuan, anak maupun tersangka yang ada di yang tersangka laki-laki itu.
0: Baik. Baik pendengar dan pemirsa, kita sudah masuk pada pukul 11:53. Apa pesan terakhir yang disampaikan oleh Pak Prilly agar ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum selalu humanis oleh kejaksaan kepada masyarakat? Silakan Pak Prilly.
1: Ada pertanyaan ke
0: ini? Tidak, pesan terakhir kepada masyarakat.
1: Oh iya, pesan. Baik, terima kasih untuk kami berpesan. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih juga kepada RRI Kufin Dibur yang sudah menginisiasi dan sudah melaksanakan ini untuk mendekatkan kami kepada masyarakat. Selain itu juga pesan-pesan kami baik kepada masyarakat maupun pemerintah, terlebih dahulu kepada masyarakat. Jangan mudah terpancing dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kita harus memastikan, memverifikasi kebenarannya. Kemudian untuk pemerintah daerah Bufindigul, Kabupaten Bufindigul diharapkan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan agar supaya dilaksanakan kegiatan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa terhindar maupun jauh dari penegakan kita di Kejaksaan Negeri Depok. Demikian.
0: Baik. Kalau dari Bu Melva sendiri, apa pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Bufindigul agar dalam menjalankan tugas dan fungsi bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kaidah hukum?
2: Sedikit saja, untuk masyarakat dan juga untuk pemerintahan, taat hukum saja. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian dialog kita pada hari ini bersama Kejaksaan Negeri Merauke dengan topik penegakan hukum yang humanis oleh Kejaksaan Negeri Merauke. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Bapak Dr. Paris Manalu SH MH, Kepala Seksi Intelijen Bapak Prilly Momongan SH MH, serta Ibu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ibu Yang Melvarian SH, yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi informasi serta pemahaman kepada kita semua melalui dialog ini. Dan semoga dialog ini masyarakat dapat semakin memahami pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Saya Thomas Imlay menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

bisa menyapa dapat menjadi informasi. Karena kini kita bersama, dan yang pasti kita juga selalu menjaga ketentraman, ketertiban dimanapun berada. Oke, saudara pendengar, kita bersama-sama akan mengikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi penyiaran siang hari ini, Kamis tanggal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bovan Dekol di mana pun berada. Selamat siang untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program musik pelepas lelah untuk edisi 1 Oktober 2026. Saya Indah menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Dan juga untuk seluruh fans setia Pro 1 di Kota Tanah Merah khususnya, bahkan juga yang selalu mengikuti siaran kami melalui streaming RRI Playgo dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga di awal bulan yang baru ini, kita senantiasa diberikan berkah, diberikan kesehatan, kekuatan dalam memulai segala rutinitas-rutinitas kita masing-masing. Ya, saudara pendengar, siang ini kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi, saling sapa-menyapa, senggol-menyenggol ya, dan juga merekas lagu yang ingin Anda pilihkan, Anda dengarkan bersama keluarga, bahkan juga bersama rekan-rekan sekerja Anda. Oke, menemani waktu istirahat Anda, waktu makan siang Anda juga ya, dengan pilihan-pilihan lagu yang dapat mengantar Anda untuk beristirahat di siang ini, dengan menikmati menu-menu makan siang terspesial bagi Anda dan juga keluarga Anda. Kami terus hadir di tengah-tengah Anda. Oke, saudara pendengar, Anda juga bisa menghubungi kami via telepon 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811 49 88 222. Ya, sebagai awal jumpa kita, satu lagu yang sudah saya siapkan. Untuk apa lagi, ada Utali Kumahua hadir untuk Anda.

0: Saudara pendengar di Bovendigel, bagaimanapun Anda berada, sudah kita nikmati satu tembang ya, untuk apalagi utali kemahwa menemani kebersamaan kita siang ini. Ya, dan pendengar, sudah ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Al, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPM, Siti Pasura.
0: Iya, selamat siang.
1: Ya, Kakak Ina ya?
0: Kakak Ina di sini.
1: Iya, Kakak Ina.
0: Gimana?
1: Apa kabarnya?
0: Kabar baik.
1: Ya, request lagu dari Anima, jadi bintang.
0: Dari mana?
1: Anima, ya, judulnya bintang.
0: Oke, bintang.
1: Selamat saya. Selamat datang kita buat selalu lancar dengan umurnya, jangan dengan agak bermasalah. Terus buat kita lihat oleh teman-teman saya, semoga dikasih selalu. Bapak berkenan, panjang umur rezeki bersama keluarga besarnya, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Terus buat penatengnya, Bunda Ima, Bu Sri dan Pak Ferdi, dia mesti parotes, sehat dan bahagia. Dengan Bang Ahmad Iriawan, Bang Tias, Bu Farita, Bunda Ima, buat kita semua, semoga kita terjamin dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah dessert mulai menjadi sajian.

pendengar setia RRI di Boven di Gelan sekitarnya, masih bersama kami dalam program Musik Pelepas Lelah untuk edisi penyiaran siang ini. Ya, selamat siang, selamat makan siangnya untuk semuanya. Dan tentunya Anda yang masih dengan fokus kegiatan di siang ini, semoga dilancarkan. Ya, yang ada di distrik-distrik kampung-kampung ya, senantiasa juga terhibur bersama kami Pro Satria RRI Boven 3. Ya, pernah di manapun berada ya, suasana siang yang begitu panas ya. Kita selalu menjaga keselamatan kerja di tempat kerja kita, dan juga yang pasti kita perbanyak mengonsumsi air putih, dan juga kita mengonsumsi makan buah.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur, saya bacakan satu pesan dari Dika. Selamat siang PL, apa kabar Kak Ina? Dari Dika di Taliampo, request lagu dari Dian Pisesa, judulnya Kau Ku Sayang. Salam buat Mbak di Cakra di Jambi, salam sayang, tetap semangat. Ibu Tri, Pak Freddy, Ibu Natalia, Bunda Ima, Kak Ayu, Mas Oe, Cik Guri aja Jakarta Selatan, Putra Tanya, Pak Usu, Bang Irwan, dan semua yang selalu menitir prosotir dari Pak Vendika. Buat Kak Ina, selamat bertugas dan jangan lupa makan siangnya. Oke, terima kasih Dika. Ya pendengar, tak terasa sudah kebersamaan kita siang ini dalam program Musik Pelepas Lala edisi 1 Oktober 2026. Saya Ina ucapkan terima kasih buat semuanya. Selamat siang dan selalu kompak kompak via udara. Kita jalan pukul 13 akan hadir

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan. John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas lama FIFA ASEAN Cup cukup menantang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pesta gol skuad Bavana Bavana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Fitso Mosimane malam itu. Nama dari Buhile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak menundurkan tekanan. Spepelo Sitole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga pelatih Eritrea, Hesam Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Fitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini. Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari dua laga. Eritrea bertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pecinta olahraga, pelatih tim nasional Jerman, Jurgen Klopp, memastikan skuadnya telah melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan berada dalam kesiapan penuh jelang duel krusial melawan Serbia, menyusul absennya Joshua Kimmich akibat cedera. Ban kapten Der Panzer dipastikan akan melingkar di lengan pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak.
1: Die Mannschaft wäre morgen und wird morgen von dem Spiel aufs Feld geführt, die meisten Länderspiele.
2: Tim ini akan dipimpin memasuki lapangan oleh pemain yang memiliki jumlah penampilan internasional terbanyak. Kami sedang dalam proses mematangkan segalanya. Dan ketiadaan Joe Kimmich membuat kami memilih pendekatan sederhana yang biasa saya terapkan sepanjang karir. Pemain dengan caps terbanyak yang akan mengenakan ban kapten.
1: Aber wenn der Spielrat nicht auf dem Platz war, dann hat er mit den meisten Spielen.
0: Selain menetapkan kepemimpinan tim, Klopp mewaspadai potensi bahaya dari skuad Serbia yang dinilainya kaya pengalaman dan mampu merepotkan lawan-lawan tangguh. Konsistensi serta fokus penuh selama 90 menit bakal menjadi kunci utama bagi Jerman demi mengamankan poin penuh. Masih dari ajang UEFA Nations League. Tantangan berat menanti Belanda dalam lanjutan penyisihan grup UEFA Nations League saat harus bertandang ke markas Yunani. Lawan yang dihadapi tercatat memuncaki klasemen sementara setelah mengoleksi 6 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Serbia serta keberhasilan meredam tim raksasa Jerman. Pelatih timnas Belanda Xavi Hernandez menyoroti ketangguhan taktik dan fisik Yunani di bawah asuhan Ivan Jovanovic. Xavi menegaskan sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
3: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda. Dominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
3: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Xavi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
5: Serving was really good.
6: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
4: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan mulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
6: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
4: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara, untuk Indonesia.

0: info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Bronny James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah LeBron James telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Bronny itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemana Putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Kojuangko pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Arita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali, Putu Widyatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Arita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina EDC.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng beserta segenap masyarakat Buleleng menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Arita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semua hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang keluput dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Yang segitu yang tanggapkan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang enggak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya satu minggu itu hampir nggak bisa tidur nih kayak yang.
2: Prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messi Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fedrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20 lebih 6 menit waktu Jepang atau 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fedrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofian Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka. Namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan melakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta,

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mah, ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
1: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
0: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
1: Iya, terus gimana?
0: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
1: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
0: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
1: Tahu apa?
0: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
1: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
0: Kayak kemarin itu ya Ma, Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
1: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang untuk semuanya. Selamat kembali meramu aktivitas-aktivitas Anda pada siang hari ini. Ya, yang pasti Anda bertambah semangat ya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baru Anda yang telah Anda tinggalkan ya setelah Anda melewati waktu istirahat pada siang hari ini. Ya, semoga semangat baru itu hadir dalam diri Anda dan juga bisa memilah-milah kembali ya pekerjaan-pekerjaan Anda yang mudah Anda utamakan untuk cepat selesai dan yang pasti agak rumit ya. Mungkin Anda bisa berunding bersama rekan-rekan kerja Anda, kerjasama ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tuntas sesuai dengan harapan-harapan kita bersama. Oke, saudara pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat siang. Dan juga suasana siang yang begitu panas ya. Ya, selalu kita waspada karena kita di hari ini mungkin disebutkan dengan rutinitas kita yang begitu padat sehingga juga kita tidak kontrol ya, ataupun lupa kontrol ke rumah ataupun tempat-tempat sekitar kita ya, yang pasti sehingga di siang hari ini juga kita selalu waspada sehingga tidak terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan yang begitu meresahkan masyarakat. Oke, semoga kita selalu menjaga ya, jangan main api sembarangan dan tentunya juga kita selalu menggunakan masker ya. Beberapa himbauan juga yang dikeluarkan oleh Bupati Bovendigul untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul ya, bahwa kita dihimbau ya untuk seluruh warga masyarakat ya, sehingga kita juga bisa menggunakan masker ya bila kita keluar rumah untuk melakukan aktivitas baik di kantor ya, ataupun Anda punya kegiatan-kegiatan di luar sana, Anda bisa mengenakan masker. Dan juga ada perhatian juga untuk kita bersama selain menggunakan masker ya, apabila kita mau makan ataupun memegang makan ya, selalu juga kita membiasakan untuk cuci tangan dengan sabun dan pasti menjaga pola makan yang bersih ya, pola hidup yang bersih ya dan juga sehat ya. Jika kita mengalami batuk ya, pilek atau demam dan sebagainya, kita harus juga segera memeriksakan diri kita, keluarga kita ke puskesmas terdekat. Yang pasti kita selalu tetap menggunakan masker. Ya, ini juga dihimbau untuk seluruh kepala distrik, kepala kampung, tokoh agama, tokoh adat dan pimpinan instansi agar terus ataupun turut mensosialisasikan himbauan ini ya kepada masyarakat atau anggotanya sehingga informasi berupa himbauan ini bisa diketahui oleh masyarakat luas yang ada di Kabupaten Bovendigul. Oke, saudara pendengar ya, himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Bupati Bovendigul ya, dalam hal ini juga berupa himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Semoga kita dapat mengingatkan keluarga kita, sanak saudara, family, kerabat kita dimanapun berada. Ya, kembali dengan hiburan-hiburan yang sudah kami siapkan akan mewarnai suasana siang kita bersama.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Devano dan Nendra menyimpan rasa yang sudah menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ya pendengar, kami bagikan informasi dari rari.co.id dengan informasi Komjen Suyudi usung konsep polisi bersama masyarakat. Saudara pendengar dari Jakarta dikabarkan Komjen Pol Suyudi Aryo Setio mengusung konsep polisi bersama masyarakat dalam visi dan misinya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Hal tersebut disebutkan di dalam ruangan Komisi 3 DPR RI Kamis 1 Oktober 2026. Suyudi mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari arah transformasi Polri untuk memperkuat profesionalisme aparat, sekaligus menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Saudara pendengar, itulah informasi terkini. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id memilih berita nasional Komjen Suyudi usung konsep polisi bersama masyarakat. Ya, saat ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Ina, ucapkan terima kasih dan mohon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, saudara pendengar, selamat siang. Prodangdut Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di siang hari ini kembali menemani Anda dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa di 0811 495 4333 buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Untuk Anda yang lagi ada di mana saja berada ya, selamat siang. Halo, untuk Anda semua ya, Yuli yang bertugas di acara Prodangdut edisi siang hari ini di Kamis 1 Oktober 2026 ya. Sudah tanggal 1 aja, sudah bulan Oktober ya. Dan tentunya tidak terasa kita sudah di awal bulan lagi. Oke, bersama Yuli yang bertugas ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Adalah kita.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Ya, Kak siapa?
0: Iya, tidak dengar ya?
1: Oh, monitor, Kak.
0: Oh. Iya, di siang ini Yuli yang bertugas.
1: Oh, Kak Yuli. Terima kasih. Saya request lagu dari ini, Kak. Dari Dewa di atas Dewa Cintang.
0: Iya, Yuli coba cari nanti.
1: Ya, selamat pertama buat Kak Yuli. Salam sehat, salam bahagia. Sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya bersama keluarga, salam berlindungan Allah SWT. Terus pastikan kali aku kalau menitip sholat sayang, semoga dia baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya bersama keluarga, salam berlindungan Allah SWT. Terus buat putar tengah, Bunda Ima, tarinya, Bapak Ida, Kata Ridong. Lagunya spesial buat adik dengan. Terima kasih Kak Risa. Selamat siang dan sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Oh, maju dulu cerita dulu.
0: Dengan Kakak Tia, selamat bergabung. Terima kasih.
2: Oke, selamat berjumpa kembali lagi di seluruh tanah air ini. Dan RRI di mana saja berada, Kakak Tias baru muncul hari ini.
0: Iya, baik.
2: Kakak Tias, mau salam saya buat semua siang ini. Kau dangdut, dangdut adalah kita. Kakak Tias minta lagu dari Ade Mita, Manis dan Bandar.
0: Baik, nanti Yuli coba putar ya.
2: Iya, oke, itu saja. Selamat siang semua.
0: Baik, terima kasih. Oke. Baik, ya Kakak Tias. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Oh iya, Dangdut adalah kita. Lupa sama Anna.
0: Iya.
3: Dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima, selamat bergabung.
3: Makasih. Ada Ina.
0: Yuli yang bertugas ini.
3: Oh Yuli.
0: Kayaknya Yuli punya aturan ini. Yuli punya aturan sendiri nih kalau bisa nih. Kalau yang tidak ikutan dari awal tidak dengar ini yang siapa yang dinas, Yuli tidak akan putarkan lagu yang diminta.
3: Tadi MPL juga tidak ikut jadi.
0: Oke. Tadi Mbak Ina yang bertugas. Iya, baik.
3: Ya, itu sudah. Terakhir baru dapat.
0: Selamat bergabung.
3: Yo, engkau yang terindah.
0: Engkau yang terindah,
3: dari
0: baik.
3: Elsa.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam dulu Ade Yuli. Salamnya pertama tentunya buat Ade Yuli, selamat bertugas, salam sehat, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman ya, ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bapak Widi, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bang Ramadan, Bapak Yoga, ada Bunda Lili di Pak-Pak. Di sana juga ada Putra Tenga, salam sayang Putra. Ada yang diserui Nabire, Jayapura, semua selamat siang. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat adik Yuli, terima kasih.
0: Iya, baik. Lagunya ya. Lagu dangdut ya?
3: Ya, yang judulnya Engkau Yang Terindah, Elsa Safira.
0: Elsa Safira, Engkau Yang Terindah ya. Baik, Yuli coba cari ya.
3: Oke, makasih adik Yuli.
0: Baik, terima kasih.
3: Kasih.
0: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Pro Dandut. Dandut adalah kita Mbak Yuli, cantik.
0: Halo, selamat siang
4: Bunda Natalia, toli-toli Mbak Yul.
0: Baik, Bunda Natalia apa kabar?
4: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Mbak Yuli gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan juga baik di siang ini.
4: Amin. Oke Mbak Yul, salam-salam ya.
0: Boleh, mau salam-salam buat siapa ini?
4: Yang pertama Ibu Utria bersama Pak Freddy, selamat siang. Salam sehat ya, harapan juga ada sehat-sehat di sana bersama keluarga. Terus ada Bang Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga yang ada di Kalimantan Utara, Bang Luhut, Pak Winnie di Tokyo, ada Pak Lanius, terus ada Bang Bintang Pertama ya, Pak Nasrun, ada Bung Pif yang ada di Manado, ada juga Ibu Ani di Kota Mobagu, ada Bunda Ima tadi ya baru lewat, Ika di Taliabu, Purnama Sari, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Yulia, semua-semua aja yang lagi monitor mungkin hari ini. Selamat siang semuanya, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Okay. Mbak Yuli tetap semangat.
0: Tetap semangat, makasih. Baik, terima kasih. Amin, terima kasih. Selamat siang, selamat bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
5: Ibu Farida.
0: Baik, Ibu Farida apa kabar siang ini?
5: Kabarnya baik-baik Mbak Yuli.
0: Oke. Okay.
5: Panas di tempat Ibu Farida, panas ya. Di Bovendigul gimana kabarnya?
0: Iya, di Bovendigul juga panas ya, debu, angin dan juga iya kabut asap tapi tidak terlalu.
5: Yang penting tetap semangat ya Mbak Yuli.
0: Iya,
5: ya.
0: Betul, tetap semangat tentunya.
5: Mbak Yuli mau request lagu Jakarta Kalimantan.
0: Jakarta Kalimantan, oke. Okay.
5: Iya, dari Cinta Sisuka.
0: Dari siapa?
5: Cinta Sisuka.
0: Baik.
5: Ya, mau salam-salamnya ya. Tadi ada Mama Ima ya, ada Puja, ada Ibu Utri sama Pak Freddy di Gurya Jakarta, ada Tete Tia, selamat siang Tete Tia, ya, ada Putra Tenga, ada Pagi di Tokyo, Penatrum, Jantang Pratama, ada Cigede Jakarta, Ayu di Masohi, ada Wanutu, Pausi Utri, ya, ada Bang Lenius, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada banyak yang lewat-lewat tadi ya Mbak Yuli ya, dirangkul aja dari Asman CZ bersama sampai Merauke. Oh, kayaknya ada Bang Luhut setiap hari gabung ya, Bang Luhut, sehat-sehat semua-semuanya. Mbak Yuli, dilanjut. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bergabung di siang hari ini. Ya, baik, saudara pendengar, sepertinya sudah banyak sekali yang menelpon ya, yang sudah bergabung. Yuli akan hadirkan lagunya satu per satu ya, yang sudah di-request. Dan yang belum merequest atau masih mau bergabung ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar. Selamat bergabung ya, semoga di siang hari ini Anda terhibur dan semangat menjalani aktivitas.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan Yuli yang bertugas siang hari ini.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat bergabung. Kakak Putra, selamat siang Pro Dangdut, ya, Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Yuli, Kak.
0: Yuli yang bertugas.
1: Apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli kabarnya puji Tuhan baik.
1: Cuaca bagaimana Mbak Yuli?
0: Panas ini.
1: Oke. Mbak Yuli satu lagu loh.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagu Rupiah dari Haji Romairama.
0: Rupiah, oke.
1: Okay. Lagu ini kirim buat semua yang lagi monitor, yang sudah bergabung, yang belum bergabung. Paling buat Mbak Yuli, jalurnya terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat bergabung dengan Pak Usubu ya. Selamat bergabung.
2: Ya, kan, dengan Pak Usubu Celili Sambat. Apa okay. Kabar Mbak Indah ya?
0: Yuli yang bertugas.
2: Siapa?
0: Yuli yang bertugas.
2: Oh, Mbak Yuli. Semoga Mbak Yuli dalam keadaan sehat walafiat. Di tempat saya hujan ini, Mbak Yuli.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya Jandaku jalah.
0: Baik.
2: Salamnya buat kawan-kawan semuanya lah yang biasa gabung di RRI Bopendigul. Maaf yang nggak sebut satu persatu. Dirangkul semuanya lah. Ada sering-sering ya, sebut-sebut kawan. Ini ringkas saja lah, Mbak Yuli.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Yuli, semoga selalu diberi kesehatan. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Lagunya nanti ya, Yuli akan coba hadirkan untuk Pak Usubu. Oke, pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.35 menit ya. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Rupiah di siang hari ini sudah menemani kita. Dan selamat siang, kami yang bertugas masih menemani Anda menanti partisipasi pendengar dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yili menyapa buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Semuanya selamat siang. Baik, Yili juga mau menyapa buat yang lagi ada di mana saja Anda berada ya, di kampung-kampung yang ada di Airop, di Kampung Timur, yang ada di Bosoa, di Pelabuhan, dan semua pendengar yang ada di belakang Setia Kawan, di Aspol, di Polres Baru, semuanya selamat siang. Kami menanti ya untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

Baik saudara pendengar, di siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Jandaku, menemani Anda yang sudah memantau siaran kami ataupun yang lagi nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah. Selamat siang, selamat bergabung, terhibur untuk Anda.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Prodang Dut, Dang Dut adalah kita. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli. Terima kasih sudah menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, nanti pukul 14.57 menit kita akan ikuti doa kerahiman ilahi Elvis Sukaisi sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Prodang Dut, Dang Dut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti doa keraiman ilahi di sore hari ini. Kami yang bertugas ya akan mengajak Anda pendengar mengikuti lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Saudara, DPR Papua menyetujui dan menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan APBD tersebut mencatat adanya defisit sebesar 592,88 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pemerintah Provinsi Papua bersama DPR Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Papua Selasa malam. Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua meningkat menjadi 2,46 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah menjadi 3 triliun rupiah. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ditegaskan juga komitmen pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2: Pemerintah sependapat dengan DPR Papua bahwa perubahan APBD 2026 menunjukkan pembangunan bisa. Walaupun pendapatan meningkat, pemerintah akan terus memperkuat intensifikasi pajak, perbaikan sistem pemungutan, dan optimalisasi serta pemanfaatan aset daerah. Dalam belanja daerah, pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi, memperhatikan sisa waktu pelaksanaan di akhir tahun anggaran, serta memastikan manfaat belanja dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Setelah perubahan defisit meningkat menjadi sebesar 592 miliar rupiah, defisit ini sebelumnya akan ditutupi melalui kebijakan pembiayaan daerah.
1: Sementara Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai mengatakan persetujuan materi raperdasi tersebut lantaran perubahan APBD merupakan tahapan sistem pengelolaan keuangan untuk penata usahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam menyetujui materi rencana peraturan daerah Provinsi Papua tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Papua. Rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak persetujuan antara Gubernur Papua dan DPR Papua untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ini kepentingan perubahan APBD, perubahan Papua Papua.
1: Lebih lanjut dikatakan dengan perubahan tersebut APBD Papua mencatat defisit sebesar 592,8 miliar rupiah yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menerima bantuan sebesar 2 miliar dan program bedah rumah 200 unit rumah dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diberikan melalui program apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Papua. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menerima bantuan itu dalam kegiatan di Jakarta. Bantuan 2 miliar diberikan untuk kategori akses penduduk ke layanan pendidikan, sementara 250 unit bantuan bedah rumah diberikan untuk kategori implementasi program 3 juta rumah. Program apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam 4 kategori pembangunan. Saudara, pelatihan manajemen pergudangan penanggulangan bencana Provinsi Papua resmi ditutup pada hari Rabu 30 September 2026. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong setiap kabupaten dan kota di Papua memiliki gudang logistik khusus penanggulangan bencana. Kita simak laporan Lina Umasugi.
4: Pelatihan manajemen pergudangan penanggulangan bencana Provinsi Papua yang berlangsung 3 hari di Kota Jayapura resmi ditutup oleh Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo. Kepala BPBD Papua Robert Awi mengatakan hasil pelatihan akan ditindaklanjuti dengan mendorong seluruh kepala daerah di Papua menyiapkan gudang khusus untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
5: Kabupaten Jayapura, Sarwi, serta Mamramoraya memiliki pemahaman yang baru bagaimana mereka membangun dan mengembangkan sistem pergudangan mereka yang nantinya dapat membantu mereka dalam mengelola bencana yang terjadi di daerah masing-masing.
4: Menurut Robert, keberadaan gudang logistik di setiap kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Gudang tersebut diharapkan dibangun dengan ukuran dan standar yang sesuai sehingga dapat menjadi tempat penyimpanan logistik yang siap digunakan ketika terjadi bencana.
5: Yang pertama, kami mendorong semua kabupaten kota BPBD itu wajib harus punya gudang dengan ukuran yang standar SNI. Kami berharap keberadaan gudang di tiap kabupaten kota nantinya menjadi modal dasar dalam pengelolaan bencana di masing-masing daerah.
4: Sementara itu, Asisten 1 Setda Papua Yohanis Walilo berharap pelatihan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kapasitas petugas BPBD diperlukan agar pengelolaan penanggulangan bencana di daerah semakin baik.
6: Oleh sebab itu, pelatihan seperti ini harapan kami terus depan jalan. Kita kan tidak tahu bencana ini akan kapan tiba, dan tidak tahu. Bisa saja terjadi suatu hari ini, kita mungkin baik-baik besok kejadian itu tidak tahu. Ini semua dalam rangka itu.
4: Pelatihan ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan petugas, tetapi juga mendorong kesiapan sarana dan logistik penanggulangan bencana di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
7: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai, Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage, Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76 rupiah. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
7: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POKJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak, dan kasubag program Badan Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu.
1: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan tengah Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura memperkuat pemahaman hukum bagi aparatur kampung dan kelurahan. Kegiatan ini diarahkan untuk mencegah persoalan hukum, terutama dalam pengelolaan dana desa. Berikut laporan Lina Umasugi.
4: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kejaksaan Negeri Jayapura menggelar penerangan hukum bagi aparatur pemerintahan kampung dan kelurahan yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu 30 September. Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Nicholas Brauje, ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan pemahaman hukum penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan dan akuntabel.
8: Program ini memiliki tujuan utama yang sangat sederhana selaras dengan visi pemerintah Kota Jayapura. Pertama, mencegah hukum. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada kepala kampung dan perangkatnya agar tidak keliru dalam mengambil keputusan administrasi. Banyak masalah terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurang pemahaman terhadap aturan.
4: Evert mengatakan persoalan hukum tidak selalu muncul karena adanya niat buruk, tetapi juga dapat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap aturan. Karena itu aparatur kampung diminta tidak ragu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Sementara itu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Sanburan Faujar Rivaldi mengingatkan bahwa dana desa merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
9: Dana kampung atau dana desa itu bukanlah milik pribadi kepala kampung. Bukan milik perangkat kampung. Dan bukan pula milik kelompok tertentu. Dana desa adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasinya, penggunaannya, maupun manfaatnya bagi masyarakat.
4: Sanburam menekankan setiap penggunaan dana desa harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, sesuai peruntukan, dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur kampung juga diingatkan menghindari kegiatan fiktif, konflik kepentingan, serta menandatangani dokumen yang tidak benar. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara, menjelang genap satu tahun kepemimpinannya, Gubernur Papua Matius Devakiri menemui Uskup Jayapura Januarius Yo di Katedral Kristus Raja. Pertemuan tersebut membahas berbagai masukan terkait kehidupan masyarakat dan kebutuhan rumah ibadah di Papua. Fakiri mengatakan, masukan Uskup Jayapura akan menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Ia juga menyebutkan pemerintah akan melihat kondisi sejumlah rumah ibadah termasuk gereja Katolik di Sentani dan Kerom. Fakiri mengakui kunjungan ke Katedral Kristus Raja memiliki makna khusus karena perjalanan hidupnya terkait lingkungan pendidikan Katolik. Saudara, batik Paniai tampil dalam side event Milan Fashion Week 2026 yang digelar di San Bernaba, Milan, Italia baru-baru ini. Sebanyak 15 pasang busana rancangan desainer Indonesia Indah Dari menampilkan motif batik khas Paniai di hadapan pengunjung internasional. Koleksi tersebut mengangkat kekayaan visual dari tanah Papua melalui olahan busana elegan dengan sentuhan kontemporer. Motif batik Paniai menjadi identitas utama koleksi dan memperkenalkan karakter budaya Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah kepada publik Eropa. Indah Dari mengatakan batik Paniai memiliki daya tarik kuat karena corak dan karakter motifnya menawarkan pengalaman visual yang berbeda bagi masyarakat internasional. Penampilan batik Papua di Milan Fashion Week 2026 menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Paniai melalui bahasa fashion sekaligus membuka peluang pengembangan produk kreatif berbasis budaya daerah. Kehadiran batik Paniai dalam peragaan tersebut juga didukung oleh Jenny Karai, influencer asal Tanah Papua yang menjadi representasi Kabupaten Paniai. Ia memandang penampilan batik Paniai di panggung internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya yang memperlihatkan potensi tanah Papua di tingkat global. Sementara itu Bupati Paniai Yampit Nawipa memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan dan promosi batik Paniai. Menurutnya, langkah tersebut merupakan terobosan untuk mendorong ekonomi daerah agar mampu bersaing di pasar internasional, khususnya pada sektor fashion dan industri kreatif. Pengembangan batik Paniai diharapkan dapat memperkuat identitas daerah, membuka peluang kerjasama dengan pelaku industri fashion, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat Paniai. Dan saudara pendengar, sekian warta berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Gadis Krepek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul. Sore hari ini kami yang bertugas senang sekali menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan Yuli bagikan untuk Anda pendengar. Di sore hari ini nanti di pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita Daerah dan dilanjutkan mengikuti Beranda Asta Cita Nasional produksi RRI Bandung, RRI Boven Digul, RRI Sibolga, dan RRI Cirebon. Nah, untuk itu, Anda tetap bersama kami di frekuensi 90.3 MHz.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore. Cuaca yang masih cukup bersahabat di siang, di sore hari ini pendengar. Anda yang lagi mau bepergian, melakukan aktivitas sore seperti berolahraga ataupun ya melakukan aktivitas sekedar menikmati udara di sore hari ya, ataupun menikmati hirup pikuk ya kota kita tercinta. Selamat sore saja.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: 50.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami yang bertugas masih menemani Anda di sore hari ini. Yang lagi memantau siaran kami, semoga Anda terhibur ya, dan semangat dalam menjalani aktivitas. Untuk yang lagi ada di tempat kerja, yang lagi beres-beres mau pulang ya, sudah waktunya untuk kumpul dengan keluarga. Pastinya sudah tidak sabaran lagi ya, tetap semangat. Dan kami masih dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

0: Consigo todos, adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi.

keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda di sore hari ini. Dari rri.co.id, informasi banjirop mengintai Jakarta Utara 13-14 dan 25-31 Oktober. Warga diminta waspada. Informasi dari Jakarta, pendengar, pesisir utara Jakarta berpotensi dilanda banjirop dalam dua periode pada Oktober 2026. Banjirop diperkirakan terjadi pada 13-14 Oktober dan 25-31 Oktober 2026. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengatakan potensi rob diketahui berdasarkan hasil pemodelan kondisi pesisir Jakarta. Pemodelan tersebut memperhitungkan penurunan tanah, kenaikan permukaan air laut, elevasi pesisir, serta pasang surut Teluk Jakarta. Informasi pendengar tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat sore, Yuli masih menemani Anda. Selamat beraktivitas, selamat menikmati juga rangkaian lagu-lagu yang

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih, selamat sore. Kami cukupkan dulu lagu-lagu di sore hari ini pendengar. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Hari ini Kamis 1 Oktober 2026.

0: Ketua Sopil Lintas Batas Papua Selatan Bovendigul tegaskan anggota wajib patuhi aturan. Inilah topik utama berita sore ini. Berita lengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan, Bovendigul, tegaskan anggota wajib patuhi kesepakatan. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan seluruh anggotanya wajib mematuhi kesepakatan bersama termasuk keputusan untuk kembali masuk ke terminal sentral guna menaikkan dan menurunkan para penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati. Ia menjelaskan upaya mengarahkan para sopir agar masuk ke terminal pasar sentral sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan. Namun dari 3 kali upaya yang dilakukan, belum membuahkan hasil sesuai harapan. Menurutnya, sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan minimnya jumlah penumpang. Selain itu, lokasi terminal dinilai cukup jauh sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Meski demikian, Norbertus menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir untuk menjalankan kesepakatan bersama.
2: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para sopir-sopir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah kami yang terpilih, kami bilang itu bukan satu alasan.
1: Sejak terpilih sebagai ketua, Norbertus berkomitmen untuk terus mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan terminal pasar sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus berharap gerakan yang digagas oleh komunitas lintas batas sopir Papua Selatan wilayah Bovendigul tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan kota maupun sopir L300. Ia mengajak seluruh pengemudi untuk bersama-sama mendukung pemanfaatan terminal pasar sentral sebagai lokasi menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga tercipta ketertiban dalam aktivitas transportasi di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendigul. Kembali dilaporkan Thomas Jamlian.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul Merauke maupun Merauke Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusius Apeman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
2: Pada 2 minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari hidup lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekarang ini kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini, untuk masuk ke tertib.
1: Lusius menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusius berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan demikian, aktivitas angkutan umum dapat lebih tertib sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program makan bergizi gratis sangat didukung oleh para pelajar. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
1: Dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG disampaikan Anissa Alia Ramadhani, anggota organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia mengaku bersyukur karena program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makanan para siswa selama berada di sekolah. Ia juga mengatakan sebelum adanya program tersebut, sebagian siswa terkadang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau tidak memiliki uang jajan untuk membeli makanan. Dengan adanya MBG, para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik, tenang karena kebutuhan makan mereka di sekolah telah terbantu.
2: Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus lanjut.
1: Anissa menambahkan program MBG juga menjadi salah satu penyemangat bagi siswa untuk lebih rajin bersekolah dan tidak bolos. Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan siswa melalui program tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk terus mengikuti pendidikan. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus berjalan sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh generasi siswa berikutnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program makan bergizi gratis tingkatkan semangat belajar siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah SMP Negeri 1. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah.
2: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
1: Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan, serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Orang tua dan guru perlu memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak usia sekolah terkait dampak membakar hutan. Yohanes Degoden melaporkan.
3: Pihak petugas pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di Bovendigul. Hingga saat ini sudah 120 lebih kasus kebakaran hutan terjadi. Penyebabnya karena kelalaian manusia berujung terjadinya kebakaran hebat. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang menjelaskan kesengajaan menjadi faktor penyebab kebakaran hutan di Bovendigul. Dan dari data serta video amatir masyarakat, pelaku pembakaran hutan pelakunya anak-anak usia sekolah dengan motif yang belum tahu. Terkait hal ini, orang tua dan guru perlu memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak sehingga tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api tanpa ada pengawasan.
4: Sebenarnya ini ada oknum-oknum yang dengan sengaja membakar, karena berdasarkan data yang kami punya, ada video-video amatir yang menangkap di mana proses pembakaran itu. Ini usianya ini rata-rata usia anak sekolah. Mereka membakar entah karena tidak tahu atau sengaja atau gimana, itu kita tidak tahu motifnya seperti apa. Hanya mereka sengaja membakar. Berapa hari yang lalu, ya kami sempat dapat pengaduan di wilayah Ampera, perumahan PU ya. Itu memang mereka tangkap orangnya. Karena kami juga minta untuk segera ditahan, kami serahkan ke pihak kepolisian. Untuk tindak lanjut ya tentunya itu menjadi ranahnya pihak kepolisian seperti apa.
3: Agus Rewang mengajak seluruh masyarakat Bovendigul jaga bersama lingkungan tempat tinggalnya sehingga terhindar dari bahaya kebakaran di tengah musim kemarau yang masih berlanjut saat ini. Yohanes De Golden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Survei potensi jadi dasar pengelolaan hutan di Bovendigul. Ini dilakukan agar pengelolaannya lebih efektif. Laporan Imam Komarudin.
5: Pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Bovendigul mulai didukung dengan pemetaan dan survei potensi sumber daya hutan. Namun, ini khusus di wilayah yang telah mendapatkan izin pengelolaan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Dirinya mengatakan survei potensi menjadi salah satu tahapan penting sebelum masyarakat menyusun rencana pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama mitra KPH dengan LSM Harmoni di salah satu wilayah perhutanan sosial. Menurut Senli, hasil survei dapat memberikan gambaran mengenai potensi yang tersedia di kawasan hutan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Data itu selanjutnya menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan potensi wilayah.
6: Itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk pengembangan, meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
5: Rencana pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang telah memiliki izin. Pengelolaan berdasarkan potensi wilayah penting agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan tersebut diharapkan tetap menjaga keberadaan dan fungsi hutan. UPT KPHP Bovendigul bersama mitra akan terus mendorong tahapan pengelolaan perhutanan sosial sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pelatihan statistik sektoral perkuat kapasitas pengelolaan data di distrik Waropko. Septianing Nurjana melaporkan.
7: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan data melalui pelatihan statistik sektoral yang dilaksanakan di Distrik Waropko. Kegiatan ini menghadirkan Sawung Murda Anggara dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sebagai pemateri. Dengan materi yang menekankan pentingnya penerapan konsep satu data Indonesia dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Sawung menjelaskan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan memperkuat PEMESIA menekankan beberapa aspek penting, antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Keempat prinsip tersebut menjadi bagian penting agar data yang dihasilkan antar instansi dapat memiliki keseragaman, dapat dipertukarkan dan digunakan secara terpadu.
8: PPD yang turun ke lapangan itu akan dibekali dengan konsep satu data Indonesia, sehingga dalam menyusun data itu akan menghasilkan data yang berkualitas, di mana data yang berkualitas itu nanti akan mereka bentuk dalam sebuah statistik sektoral, baik itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram-diagram, dan dalam bentuk gambar, sehingga akan menghasilkan laporan tentang kondisi lingkungannya yang berkualitas dan menjadi masukan bagi pemerintah.
7: Saung menambahkan penerapan statistik sektoral juga membutuhkan tata kelola kelembagaan yang jelas, termasuk penguatan peran wali data di daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, hingga penyajian data dapat berjalan secara terkoordinasi. Dari sisi regulasi penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah antara lain mengacu pada peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Sementara itu, standar data statistik diatur dalam peraturan BPS nomor 10 tahun 2023 tentang standar data statistik. Septian Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Baiklah, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda. Kita akan ikuti Beranda Astacita Nasional untuk edisi hari ini. Selamat mengikuti.
1: Ini si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?

0: concern apa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual, dia tuh memilih lebih memilih diam. Itu kenapa? Tidak mau bercerita begitu. Itu kenapa begitu?
1: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
0: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
1: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan tepatnya seseorang mendapatkan bantuan psikologis? Nah, layanan kalau kita bicara tentang kapan tepatnya, sedini mungkin, sedari kejadian itu terlaksana secepat mungkin.
0: Secepatnya ya harusnya. Ya.
1: Kenapa? Kalau kita berlarut-larut, kita membiarkan, otomatis itu anak ini akan sulit untuk memproses emosi yang terjadi dalam kehidupannya. Di kita di Bovendigo ini profesional untuk psikolog sendiri belum ada. Kalau di Bovendigo sendiri kami menangani kasus awal saja, korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigo yang profesional.
0: Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
1: Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya, khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi. Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Perlindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPTI PPM Bovendigo ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPTI PPA. Saya harap kedepannya Bovendigo juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius, yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigo pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Bovendigo.
3: Beranda Asta Cita. Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama Untuk Mencegah Kekerasan Seksual.

0: RRI dimana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini?
1: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu ya. Karena memang harus terbuka, open minded, masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan.
0: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
1: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacaran untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
0: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu ya. Apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
1: Jadi, bagi

menjaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini Bu ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban.

0: Profesi Bolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut seperti itu.
1: Ya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
0: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah. Seperti itu.
1: Berarti terlihat gitu ya.
0: Iya, pasti terlihat.
1: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
0: Benar. Oke, ya. Apalagi anak-anak
1: lebih murung gitu.
0: Benar, benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah. Gitu.
1: Jadi Pak, untuk di Kota Sibolga sekarang ini Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
0: Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual, itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan, di kita 3 tahun belakangan ini loh. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu, lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
1: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan
0: gitu ya. Iya, benar.
1: Nih, yang terakhir ini Bu, apa pesan nih yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
0: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih pekala terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Nah, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
1: ada
0: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah, benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone, tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah di...
2: Baik, saudara pendengar, kita ikuti dulu azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Baik, saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kita kembali mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang dirilai dari Pro 1 Jakarta.
1: Kabupaten Cirebon.
2: Kalau menurut saya itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi, wah apa sih

0: harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
1: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, risiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
2: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, nggak bisa berbuat apa-apa, mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, ya, seperti betul. Kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
0: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri,

0: bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Nah gitu loh, karena sukutul alim fahwal setuju. Jika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
1: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Sasa Khairunisa, terima kasih atas perhatian.

0: Anda Asta Cita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ada selamat malam ya, sudah pukul 18 lebih 7 menit ya, menyapa Anda yang saat ini sudah ada di rumah, sudah berkumpul, lagi nikmati kebersamaan ataupun yang lagi beraktivitas melakukan kegiatan di tempat-tempat usaha ataupun di tempat-tempat kerja.

0: data meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Ah, kantin kurame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kah sama es campur.
1: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kau punya teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kau terlihat kah kita ada antri nih. Tapi karena sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo.
2: Bukan masalah lapar kah atau cuma beli 1 saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.

yang sudah Yuli siapkan di meja studio. Pendengar, kami punya informasi juga untuk Anda. Informasi dari rri.co.id. Kemenko PMK ajak generasi muda terapkan nilai Pancasila di ruang digital. Dari rri.co.id, pendengar, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Prof. Warsito menegaskan Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu menyelesaikan perubahan kehidupan sosial, termasuk maraknya perundungan dan penghinaan melalui media sosial. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

Pendengar, pukul 18 lebih 55 menit ya, nanti di pukul 19 saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, nanti akan pamit dari ruang dengar Anda di pukul 19. Kita akan ikuti Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, terima kasih kami yang bertugas mengajak Anda bersama-sama kita ikuti Warta Berita Gema Tanah Papua yang dirilai dari Pro 1 Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Kejati Papua usut dugaan korupsi dua proyek jalan di Bovendigul. Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya sosialisasikan peradilan dan sanksi hukum adat Hubula. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Sesilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan dengan total kerugian negara senilai 11 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Kejaksaan Tinggi Papua mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang bersumber dari anggaran tahun 2023. Dua proyek itu masuk dalam penyidikan, yakni pembangunan jalan ruas Dema Vevero dengan nilai kontrak senilai 5,86 miliar dan pembangunan jalan di Kampung Wanggemalo dan Distrik Firiwage dengan nilai kontrak senilai 6,27 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua Muhammad Rizal didampingi kasih penuntutan Alfius Sombo yang berlangsung Rabu kemarin. Dikatakan penyidik telah menerima hasil uji laboratorium sampel pekerjaan fisik di lokasi meliputi pengukuran badan jalan, mencocokkan pekerjaan terpasang dengan kontrak hingga pengambilan sampel timbunan untuk diuji kualitasnya.
3: Bahwa dalam proses penyidikan perkara pembangunan jalan ruas Dema Vevero dan jalan Distrik Kombai Kampung Manggalemo, Distrik Firiwage Kampung Firiwage, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Bahwa anggaran pembangunan jalan ruas Dema Vevero sesuai kontrak pekerjaan sebesar 5.866.911.000 rupiah untuk pekerjaan jalan Distrik Kombai Firiwage dan Distrik Kombai Firiwage sesuai kontrak pekerjaan sebesar 6.273.069.453.76. Bahwa Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan hukumnya berlaku.
2: Selain itu, guna menindaklanjuti temuan laboratorium tersebut, penyidik agendakan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi ahli dari dua proyek tersebut dalam pekan ini untuk penghitungan kerugian keuangan negara serta regulasi pengadaan barang dan jasa maupun menyita sejumlah dokumen dan barang bukti pendukung lainnya.
3: Tim penyidik Kejati Papua telah menerima hasil sampel dari timbunan pilihan badan jalan sebagaimana yang telah diuji oleh UPTD Balai Pengujian dan Laboratorium Dinas PUPR PKP Provinsi Papua. Selanjutnya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi untuk menjelaskan terkait hasil pemeriksaan lapangan dan hasil uji lab terhadap timbunan pilihan badan jalan tersebut. Serta penyidik juga akan mengagendakan pemeriksaan ahli dalam minggu ini, yaitu ahli BPKP terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tim penyidik juga hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 22 orang, diantaranya yaitu tim POPJA, PPTK, PPK, PA, BUD, KBUD, konsultan pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan kasubag program pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul.
2: Lebih lanjut dikatakan dalam penyidikan perkara ini didasarkan pada surat perintah penyidikan tertanggal 11 September 2026 di mana Kejati Papua menegaskan komitmen untuk terus menuntaskan penanganan kasus dugaan penyelewengan anggaran negara secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Gerakan percepatan tanam padi PMAAS resmi dibuka dengan target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
4: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
5: Syukur punya menteri yang sehebat Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini, dia lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Pak Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita Nabire dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, dengan ini secara resmi membuka kick off gerakan percepatan tanam padi PMAAS yang dilaksanakan di SP 1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
4: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Saudara, dari Nabire kita menuju ke wilayah pegunungan. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula Kabupaten Jayawijaya. Berikut laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
6: Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan melakukan sosialisasi peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Tebu Lama di Kabupaten Jayawijaya. Sosialisasi dilakukan dua hari, yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di aula kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
7: Tentang peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya tentang peradilan adat. Itu nomor 12 peradilan adat di Kabupaten Jayawijaya. Dia punya turunannya, dia punya lampiran keputusan itu tentang sanksi-sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi pada buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat ini. Pada buku kemudian akan perbanyakkan buku ini, bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten.
6: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut, Herman Doga mengatakan setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Sage melaporkan.
1: Saudara, Warta Berita Gema Papua sedang disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwila 1 Papua. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Boven Digul. Program ini disebut turut meningkatkan semangat siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Berikut laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Boven Digul.
8: Program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Boven Digul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah. Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga pendidikan serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut.
9: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar, dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960, jumlah guru sebesar 63 guru dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBK-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
8: Sementara itu, Anissa Alia Ramadhani selaku anggota OSIS menyampaikan bahwa program ini menjadi penyemangat bagi para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Untuk itu, sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Tanah Merah, sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dengan adanya program ini membuat mereka lebih bersemangat dan lebih rajin datang ke sekolah. Karena sebagian dari mereka tidak memiliki uang jajan dan dengan adanya program ini bisa mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
9: Selaku anggota OSIS, kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
8: Berharap program yang sangat membantu kebutuhan gizi dan semangat pelajar siswa ini dapat terus berjalan demi masa depan anak-anak. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, masih terkait dengan MBG, di mana program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat besar bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, program ini juga mendukung kelancaran proses belajar, terutama bagi siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
10: Program Makan Bergizi Gratis MBG yang dinilai memberikan dampak positif bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebanyak 965 siswa-siswi SMA Negeri 2 Serui menjadi penerima manfaat program tersebut. Program MBG yang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun di sekolah itu dinilai sangat membantu, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi perekonomian terbatas. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Serui Didin Werimona MPD mengatakan program makan bergizi gratis sejauh ini memberikan dampak positif bagi para siswa. Menurutnya, kehadiran program MBG sangat membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
11: Saat ini jumlah pemanfaat MBG di SMA Negeri 2 Serui sebanyak 965 dan itu diantar setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kami merasakan bahwa semuanya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu karena ya selama ini siswa sudah mereka ikut belajar dengan lancar tanpa ada yang mengeluh mungkin karena lapar dan sebagainya, tapi karena ada MBG siswa semua betah di sekolah ya, dari ikut pembelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir semuanya berjalan dengan lancar.
10: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Serui, Sefnat Metu G. Aruri, mengatakan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolahnya. Manfaat program MBG tersebut dirasakan secara langsung oleh para siswa, termasuk teman-temannya yang memiliki keterbatasan ekonomi.
12: Bagaimana manfaat MBG itu bagi SMA Negeri 2 sendiri? Saya sendiri sebagai kita OSIS, saya merasa sangat bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Yang pertama, sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi. Yang pertama adalah ya bisa membantu kita ketika ada yang kekurangan, mungkin kekurangan dalam beberapa bidang ekonomi kan mereka bisa merasakan sentuhan dari pemerintah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa memberikan efek, yaitu dalam arti bisa memberikan gizi kepada kita seperti program dari Bapak Presiden Prabowo sendiri seperti itu.
10: Ia berharap program tersebut tetap dipertahankan karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Dan saudara, masyarakat pelanggan air bersih PDAM Biak yang menunggak diharapkan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan sehingga tidak menghambat operasional perusahaan. Kita simak laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
13: Direktur Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, mengemukakan tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat ini termasuk masalah piutang yang mencapai 27 miliar rupiah dari 8.000 pelanggan air bersih yang aktif di Biak Numfor. Dikatakan jumlah pelanggan aktif kini kusut dari 12.000 menjadi 8.000 pelanggan terakumulasi sejak masa transisi kepemimpinan lama hingga saat ini dengan melibatkan masyarakat pelanggan dan mitra kerja. Selain piutang, pelayanan PDAM juga terkendala akibat perawatan jaringan PLN selama hampir satu bulan yang berdampak pada jadwal distribusi air bersih dari kota hingga ke pelosok. Selaku Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker berharap pelanggan air bersih tidak kecewa dan berjanji akan melayani sebaik mungkin setelah jadwal PLN kembali normal seperti biasanya. Untuk mengatasi tunggakan pelanggan air bersih, PDAM Biak Numfor terus berupaya menawarkan program reduksi cicilan untuk meringankan beban pelanggan disesuaikan dengan sistem aplikasi pembayaran yang telah diluncurkan sejak 20 Januari 2026.
14: Sanksi-sanksi yang kami akan berikan kepada pelanggan-pelanggan yang selama ini menunggak hanya pasti 1-2-3 bulan kami akan ambil tindakan, karena itu sudah menjadi suatu perjanjian lewat kami dengan pelanggan bahwasanya lewat dari 1-2-3 bulan tetap kami ada akan pemutusan jaringan, karena itu sudah perjanjian kerja antara mereka dengan kami, sehingga kami tetap ke depannya ambil ketegasan bahwasanya 1-2-3 bulan menunggu kami akan adakan pemutusan jaringan supaya mengingat pelayanan kami tetap berkesinambungan antara pelanggan dengan kami supaya tetap berjalan berlanjut sebagaimana yang diharapkan antara pelanggan dengan kami, bahwasanya di sana kami saling melengkapi antara pelanggan dengan kami.
13: Sementara Kepala Bagian Hubungan Langganan dan Pemasaran PDAM Biak Numfor, Kostan Malo, mengatakan pelanggan air bersih hendaknya memiliki kesadaran menyelesaikan tunggakan tepat waktu setiap tanggal 20 agar tidak dikenakan denda. Selain itu, pelanggan diminta menggunakan air bersih sesuai kebutuhan dan tidak membuang-buang air sehingga nilai tunggakan sesuai dengan pemakaian harian.
15: Kami imbaukan kepada pelanggan-pelanggan lain yang menggunakan air bersih PDAM yang sudah diputus atau nonaktif, kami mohon ke kantor untuk dapat menyelesaikan tunggakan, karena ada keringanan yang akan kami berikan dari bagian hubungan langganan sehingga pelanggan tersebut bisa menjadi pelanggan kami, dan juga pelanggan-pelanggan lain di Kabupaten Biak Numfor yang tidak sempat memiliki atau mendapat jaringan pelayanan kami khusus air bersih. Kami terkendala oleh karena anggaran kami, yaitu tunggakan-tunggakan kami yang tidak terselesaikan, sehingga pelanggan lain yang sebenarnya harus kami layani dan kami perluasan jaringan tidak dapat kami layani karena tunggakan yang kami dapati dalam perusahaan kami terlalu melonjak, sehingga pelanggan-pelanggan lain yang tidak sempat kami layani, kami mohon maaf. Mungkin ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita dapat melayani masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam pelayanan air bersih.
13: PDAM Biak Numfor berencana mengembangkan pelayanan ke sudut-sudut kota yang belum terlayani jika dana piutang dapat terkumpul. Direktur PDAM Biak Numfor, Charles Makuker, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Biak Numfor yang terus memberikan dukungan terhadap PDAM terutama saat bertransformasi menjadi Perumda.
1: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Kamis 1 Oktober 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
6: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
6: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih,

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satria Rimov Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar malam hari ini ya. Selamat bermalam Jumat di hari ini Kamis, tepatnya di bulan yang baru ya, 1 Oktober 2026. Saya Indah Dari menemani Anda sekaligus untuk edisi hari ini. Senang sekali kembali menjumpai Anda malam hari ini pendengar, di bulan yang baru, di awal yang baru. Sepertinya masih segar ya dompet Anda, tepatnya di hari ini. Selamat malam. Apa menunya malam hari ini? Apakah yang tadinya harus sibuk-sibuk masak, sepertinya malam ini ada sedikit me time bersama keluarga ya. Mungkin malam ini memilih makan yang agak-agak berat mungkin bersama keluarga ya. Selamat menikmati saja santap malam Anda, atau Anda pendengar malam hari ini yang sedang berkendara juga ya, entah menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Terpantau cuaca Bovendigul sepanjang hari ini masih sama ya, seperti hari-hari biasanya, seperti hari-hari sebelumnya, masih dengan panasnya. Belum ada hujan juga pendengar ya di awal Oktober ini, tepatnya hari ini hari Kamis tanggal 1 ya. Dan kalau kita melihat juga cuaca di hari ini pendengar ya, tadi memang ada sedikit mendung dan angin ya, kurang lebih masih mengarah sebenarnya harus hujan, hanya memang ya kembali lagi belum ada hujan yang turun pendengar ya hingga saat ini. Apapun itu pendengarnya, kita masih sabar menunggu sekaligus menemani Anda selalu ya. Apapun musimnya, apapun keadaannya, sepertinya RRI terus mengudara ya. Malam hari ini kebersamaan kita di pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, atau di pukul 12 malam. Mengawali jumpa kita juga pukul 19 sudah kami hadirkan Warta Berita Gema Papua ya, disusul dengan tembang-tembang rohani Hindu Buddha untuk umat Hindu Buddha yang ada di Tanah Merah dan juga sekitarnya ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat mendengarkan tembang-tembang rohani malam hari ini kami hadirkan. Dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 97,5 FM, pendengar setia yang ada di Waropko ya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Adakah sudah tanda-tanda hujan dari sana? Dan juga untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam Pak Jumaji, Bapak Mama semua ya. Kami hadirkan malam hari ini, saya Indah Dari menemani Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Popendiko. Malam hari ini saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Pendengar, selepas warta berita Gema Papua, teman-teman Hindu Buddha masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua malam hari ini juga baru mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, menemani Anda ya, di pukul 20 nanti kami hadirkan serangkaian lagu-lagu daerah, tentunya dari berbagai daerah ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sekaligus di pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Menyusul, pendengar, nanti akan ada drama radio ya. Di malam hari ini dalam daftar acara siaran kita akan bersama dengan drama ataupun mini drama yang diproduksi dari RRI Sumenap, ada Cerita Naya Bekal Sekolah. Menyusul di pukul 22 seperti biasa Ruang Rindu meremani Anda ya, edisi Kamis sekaligus musik keperaduan di pukul 23. Pendengar, Ruang Rindu malam hari ini juga akan kita ulik salah seorang penyanyi. Ada siapa di sini? Ada Nugi, pendengar ya. Salah satu juga musisi dari Indonesia yang akan kita bahas nantinya ya. Selama kurang lebih 1 jam, pendengar ya, menemani Anda dalam Ruang Rindu dan juga musik keperaduan ya, hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Malam hari ini yang lagi beristirahat, yang juga mungkin baru saja menikmati santap malamnya bersama keluarganya, selamat malam saja untuk Anda semua ya.

hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan, mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan, akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi ataupun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif, memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
0: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Terima kasih Anda masih bersama Bob Fendikul Malam. Pendengar, sudah pukul 19:58 waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan tembang-tembang rohani Hindu budaya menemani suasana malam hari Anda. Dan dilanjutkan pendengar malam hari ini, kami hadirkan serangkaian lagu-lagu daerah dari berbagai daerah tentunya. Akan kami selingi juga pendengar ya dengan beragam informasi rilisan portal berita kami rri.co.id. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Malam hari ini juga mungkin lagi prepare cemilan untuk nanti menyaksikan pertandingan Indonesia versus Bangladesh di pukul 21:30 waktu Indonesia Timur ya. Karena pukul 19:30 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 di sana. Baik, selamat malam saja untuk Anda semua pendengar yang juga lagi disibukkan dengan pekerjaan Anda malam hari ini ya. Semoga terhibur dengan teman-teman yang kami hadirkan dan juga informasi pendengar ya. Saat lagi akan kami hadirkan diawali dengan tembang lagu daerah malam hari ini, Wayai Windawe. Selamat malam untuk Anda semua.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Pendengar, hari ini Kamis ya, 1 Oktober 2026. Di edisi siar hari ini saya Indah Dari menemani Anda. Dan esok pendengar ya, di tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pendengar, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya bangsa. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang sekaligus melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Tentu pendengar ya, Anda sudah tidak asing lagi kalau mendengar kata batik. Berawal dari pengakuan UNESCO, di mana pengakuan dari UNESCO terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda pada 2 Oktober 2009 silam dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah di Abu Dhabi. Dan kemudian pendengar, di tanggal 17 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menetapkan Hari Batik sebagai bentuk kebanggaan nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 33 tahun 2009. Batik juga diakui pendengar ya, bersama budaya Indonesia lainnya seperti wayang, keris, noken, dan tari saman. Kemudian juga pendengar ya, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki kekayaan makna dan nilai di dalamnya. Pendengar, lebih dari sekedar kain dengan motif dan warna yang beragam, batik menyimpan sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Keunikan tersebut juga dapat terlihat dari beragam motif yang memiliki ciri khas, serta cerita yang juga menggambarkan karakter, cerita, kehidupan, dan juga budaya masyarakat di daerah masing-masing. Pendengar, peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih mengenal sekaligus menghargai batik sebagai bagian dari jati diri bangsa. Mengenakan batik dalam berbagai aktivitas baik formal maupun non-formal, mulai dari acara resmi hingga kegiatan sehari-hari, menjadi salah satu cara mudah untuk turut menjaga keberadaan dan keberlangsungan warisan budaya tersebut.

0: Anda di mana pantau dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Sudahkah Anda tahu batik merupakan perekat bangsa sekaligus simbol persatuan? Sebab dengan memakai batik, maka tidak ada lagi strata sosial kaya maupun miskin karena batik menunjukkan kebersamaan.
2: Dengar, kalau berbicara terkait dengan batik, salah satunya sepertinya Jawa menjadi daerah penghasil batik populer di Indonesia. Tentu pendengarnya selain Solo, Yogyakarta, Pekalongan, kemudian juga ada Cirebon, Madura, dengan ciri khas warna yang tegas dan juga terang, salah satunya batik gentongan. Kemudian juga ada Cirebon dengan terkenal sebagai batik mega mendung yang juga berbentuk gumpalan awan. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri dikenal sebagai kota batik dengan ciri khas warna cerah dan juga motif-motifnya flora dan juga fauna seperti batik tujuh rupa. Sementara itu di Yogyakarta, pusat batik keraton dengan motif ikonik seperti kaung, kemudian ada parang barong dan juga truntum. Sedangkan di Solo, Surakarta, Jawa Tengah, pendengar, terkenal dengan kampung batik Laweyan dan juga motif klasik seperti parang, sogan, serta sidomukti. Tidak ketinggalan pendengar, tentu di Papua juga pendengar ya memiliki batik Papua yang juga memang bukan hanya sekedar kain yang bermotif. Setiap coraknya tentu mengandung makna dan juga isi dan juga identitas serta nilai budaya di dalamnya. Kita melihat yang pertama ada motif cendrawasih dari Papua. Pendengar, burung cendrawasih adalah simbol kemuliaan dan juga keagungan Papua. Motif ini didominasi warna hijau, merah dan juga keemasan, melambangkan keindahan, kekayaan alam serta karakter elegan. Motif ini merupakan salah satu yang paling populer. Tak ketinggalan, selanjutnya ada motif asmat, pendengar. Terinspirasi dari seni ukir dan patung suku asmat, motif ini menonjolkan bentuk patung duduk atau figur leluhur yang khas. Warna tanah merah kecoklatan memperkuat identitas asmat yang kaya simbol spiritual dan juga sejarah. Tak ketinggalan, pendengar, ada motif sentani, memvisualisasikan alur batang kayu melingkar dengan sentuhan emas, menggambarkan kekayaan hasil bumi wilayah sentani. Cocok bagi yang juga menyukai motif minimalis dan juga elegan. Kemudian pendengar, ada motif dari Kamuru, berasal dari seni ukir masyarakat Kamuru di Timika, di mana motif ini menggambarkan patung membawa tombak. Warna-warna berani seperti biru, hijau, kuning, dan juga merah muda, pendengar ya, menampilkan energi yang kuat dan juga ekspresif. Tak ketinggalan ada motif Prada, pendengar ya, dominan hitam dan juga keemasan. Ini melambangkan dari kekayaan Papua, terutama emas dari Gunung Crespert, dan menggunakan benang berkualitas batik Prada dan juga menjadi simbol kemewahan dan kebanggaan identitas Papua. Pendengar, kurang lebih ada 5 ya motif-motif batik Papua. Dan juga sebelum ada aturan mengenakan batik korpri di hari Kamis oleh pemerintah daerah, biasanya kalau di hari Kamis memang kita sering melihat ASN menggunakan batik-batik Papua tentu yang beragam pendengar ya. Selain itu juga beberapa kegiatan formal ataupun non formal ya, sering kita melihat bagaimana masyarakat Papua juga mengenakan batik-batik Papua ini. Itu tadi pendengar ya, kurang lebih selain di Jawa, di Papua juga kaya ya akan makna dan juga memiliki identitas dan juga ciri khas dari motif batiknya tersendiri. Baik, pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tadi informasi untuk Anda pendengar ya, diselingi dengan teman-teman daerah tentunya ya. Bagaimana suasana malam hari Anda hingga nanti pukul 21.

Buka Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Pendengar, Anda masih bersama Bofendikul Malam ya. Menemani suasana malam hari Anda, saya Indah Dari, masih di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Lagu-lagu pilihan pendengar ya, tentunya bernuansa daerah ataupun lagu-lagu daerah malam hari ini. Masih kami hadirkan menemani Anda hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam ya. Berikut pendengar, kita dengarkan lagu dari Rayola malam hari ini, dari Sumatera dengan Pulanglah Uda. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini juga sedang berkendara menuju Tanah Merah ataupun

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Kalau tadi kita sudah membahas seputar warisan budaya tak benda ada batik, pendengar ya. Malam hari ini kalau berbicara bertajuk Indonesia dari sisi budaya, wisata, kulinernya sepertinya tidak pernah habis, pendengar ya. Salah satunya, pendengar, kali ini kita akan membahas beragam masakan dari satu nama ataupun satu menu. Ada sate, di antaranya ada sate Madura, kemudian sate Padang, sate Marangi, dan lain-lain. Pendengar, Indonesia kaya akan ragam kuliner sate, di mana hampir setiap daerah memiliki ciri khas bumbu dan juga jenis daging yang berbeda. Berikut beberapa jenis sate yang juga paling populer dan ikonik di Indonesia, di antaranya ada sate Madura dari Jawa Timur. Mungkin pendengar ya, dari beberapa sate nanti disebutkan, mungkin sudah pernah Anda coba salah satunya, atau bahkan belum sama sekali Anda nikmati. Pendengar, salah satunya ada sate Padang. Kita ke sate Padang, pendengar, di mana menggunakan daging sapi, lidah ataupun jeroan ya. Kemudian yang direbus terlebih dahulu dalam bumbu rempah khusus sebelum dibakar. Pendengar, bumbunya memiliki kuah sate yang khas, yaitu kuah kental berwarna kuning kecoklatan, berbahan dasar tepung beras, di mana dicampur dengan kaldu daging dan kaya akan rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan juga jintan. Pendengar, rasanya gurih dan juga pedas. Sebagai pelengkap, Anda bisa menikmatinya dengan keripik singkong balado dan juga bawang goreng. Di sisi lain, pendengar, ada sate Marangi dari Purwakarta, Jawa Barat. Terbuat dari daging sapi ataupun kambing, keunikan utamanya terletak pada proses marinasi, di mana daging sebelum dibakar sehingga bumbunya bisa meresap sempurna hingga ke dalam serat dagingnya. Diketahui juga, pendengar, bumbunya tidak menggunakan bumbu kacang atau kuah kuning, melainkan disajikan dengan sambal tomat segar yang diberi dengan kecap manis, cabai rawit, dan juga air jeruk limau. Sebagai pelengkap, pendengar ya, dinikmati dengan ketan bakar ya beberapa daerah dan juga oncom. Kemudian ada sate Bali, maksudnya ada sate lilit dari Bali. Pendengar, ciri khas dari sate ini sangat unik karena dagingnya biasanya ikan cincang, ayam, ataupun babi. Tidak ditusuk dengan lidi bambu tipis, melainkan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate yang dipipihkan ataupun lebar dari bambu ataupun tebu. Biasanya, pendengar, bumbunya menggunakan bumbu base genep khas Bali yang juga kaya akan rempah, santan, dan parutan kelapa sangrai. Pelengkapnya sering disajikan bersama sambal mata dan juga nasi mengguh. Kemudian, pendengar, ada Sumatera Barat dengan sate Padang Panjang dan juga sate Pariaman. Variasi lain dari sate Padang, yakni sate Padang Pariaman, biasanya memiliki kuah yang berwarna merah karena dominasi cabai dan rasanya jauh lebih pedas. Sedangkan sate Padang Panjang cenderung berwarna kekuningan. Pendengar, di sisi lain ada sate Amuntai dari Kalimantan Selatan. Ciri khas dari sate ini menggunakan daging itik ataupun bebek, di mana lokal khas Amuntai yang bertekstur empuk. Diketahui juga bumbunya menggunakan bumbu kacang yang dicampur dengan kecap dan rempah-rempah beraroma harum, serta disajikan dengan irisan mentimun dan juga cabai. Selanjutnya ada Yogyakarta dengan sate Kelatak. Pendengar, menggunakan daging kambing muda, keunikannya terletak pada tusuk satenya yang menggunakan jeruji sepeda atau bukan bambu, di mana diketahui, pendengar ya, agar panas dari arang bisa mengantarkan kematangan hingga bagian dalam daging. Jadi tidak menggunakan bambu, pendengar ya. Ini menggunakan jeruji sepeda. Luar biasa. Pendengar, diketahui juga bumbunya sangat sederhana. Hanya dibumbui dengan garam, bawang putih, dan ketumbar, tanpa kecap atau bumbu kacang. Agak berbeda ya. Disajikan bersama kuah gulai terpisah yang juga gurih. Dan terakhir ada Jawa Timur dengan sate Ponorogo. Ciri khasnya, daging ayam dipotong dengan cara diiris tipis melebar, menyerupai filleting, dan sebelum ditusuk juga, pendengar ya. Satu tusuk biasanya hanya berisi satu iris daging yang juga cukup panjang.
Jadi potongnya menyerupai fillet, pendengar ya. Kemudian bumbu kacangnya diolah dengan cara digiling, tidak terlalu halus, dan dicampur dengan bumbu kecap serta jeruk nipis. Sering disajikan dengan sambal kacang dan juga acar. Kalau berbicara soal sate, pendengar ya, sepertinya tidak ada sate yang saya biasa beli. Tapi kalau lihat dari bumbunya rata-rata sama ya, tidak jauh-jauh dari bumbu kacang. Sepertinya kalau berbicara sate, memang yang paling identik, yang paling melekat adalah bumbu kacangnya. Itu tadi pendengar ya, mungkin Anda sudah pernah mencoba salah satu sate di antara yang tadi ada, sate dari Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Selatan dengan sate Amuntai, kemudian sate Padang Panjang dan sate Pariaman. Sate Padang ada di sini pendengar ya. Kemudian sate lilit dari Bali, sate Marangi dari Purwakarta, Jawa Barat, atau tadi pendengar ya, terakhir tadi sate Madura dari Jawa Timur. Kalau dari nama-namanya saya belum pernah mencoba salah satunya, tetapi sepertinya kalau pada umumnya dinikmati ditusuk menggunakan tusukan sate dan bumbu kacang, saya sudah pernah mencobanya ya. Begitu tadi pendengar ya, ragam kuliner dari Indonesia tentunya.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: Umur ya. Berbagai suasana malam hari Anda sekaligus tadi informasi terakhir pendengar ya. Berbagai suasana malam hari Anda jelang penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar kurang lebih 2 tembang lagi ya. Lagu-lagu daerah menemani suasana malam hari Anda, menemani waktu istirahat Anda di edisi hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026.
1: Alaroro di sonwain akaroga siap balige tarutung lagu boti persea naing manok tornin nanasida atok par musik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatria Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, teman-teman daerah malam hari ini ditutup dari Sumatera Utara, tepatnya dari suku Batak, Sinanggar Tulo. Saat lagi kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, pukul 21 waktu Indonesia Timur, sekaligus untuk Anda yang juga di rumah pendengar ya, akan ataupun lagi menantikan pertandingan Indonesia versus Bangladesh di pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Sampai di sini lagu-lagu daerah menemani Anda, semoga bisa menghibur Anda semua. Selamat malam, dan selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Buffet Digul Malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan

0: Kepolisian dan Lembaga Negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Yang rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
5: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum, publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
3: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
7: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
6: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya mungkin kita tiga yang waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi. Ini etape terakhir di Q4. Kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN UDG bisa up and running. Terakhir juga saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
7: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok Kementerian Keuangan dan organisasinya.
8: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu, Pak ya. 80 ribu. Jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
7: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
9: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin 2 poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
9: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
11: Ya.
9: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
11: Ah.
9: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
11: Ya.
9: Gitu ya?
11: Ya,
9: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
10: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
12: Ya, sempurna tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
13: Ya, pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama. Pada akhirnya, ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya, saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
10: Dalam perkara ini, sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PIHK menerima manfaat dari percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
11: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
14: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari kelas 1 menjadi kelas kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
15: Dan nama oleh ini adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Tapi kalau di laut ini, ya, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berangkat terhadap Indonesia.
11: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan.
17: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
16: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu sih banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data itu, kebakaran kita itu sampai sekarang bukan tanggap lah, kurang lebih 15 hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut
18: APBD kita di angka 14 ribu lebih aja.
17: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
19: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Kalau cuman sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Gitu Pak.
17: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
20: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
21: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Undu Baledano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Denadona Sirigu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
20: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun, masyarakat sudah pada keluar semua.
21: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
20: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat ada di sekitar SD Sanawuyu.
21: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tololi menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih. Kita akan sampaikan untuk pertandingan malam hari ini dari berapa jumlah pemain atau BSP yang baru saja diresmikan oleh BSP. Ada perubahan dari pelatih yang kita kenal yaitu adalah bahwa kita akan untuk kali ini di pertandingan ketiga. Pelatih dari Sejan Hart menurunkan Emil Audero untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mistar gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romani, Ragnar Oratmangun, Joey Polpesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivan Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Hubner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

ya baik pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kalau mendengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau yang representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sembilan pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dulu Celoli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Bovendikul malam kembali menemani Anda, saya Indah dari malam hari ini. Pendengar, kami hadirkan drama radio edisi hari ini produksi dari RRI Sumenep dengan topik pendengar cerita Naya bekal sekolah. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
4: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
5: Iya, Bu.
4: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
5: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
4: Naya habis nangis?
5: Enggak kok.
4: Nah, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
5: Bekalnya dibuang.
4: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
5: Teman-teman kelas.
4: Astagfirullah, kenapa dibuang?
5: Aku bilang lauknya gila, terus mereka ketawa.
4: Naya terus gimana?
5: Naya cuma lihat aja, Bu.
3: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
5: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
4: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
5: Tapi mereka ketawa semua.
4: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
5: Biasa Naya gak mau sekolah.
4: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
5: Naya takut belajar lagi.
4: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
5: Tapi Naya sedih, Bu.
4: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
3: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
4: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
5: Kalau mereka gak mau temenan sama Naya, gimana?
4: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
5: Jadi Naya gak salah?
4: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
3: Hari itu Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
5: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi enggak?
4: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
5: Iya ya, ayah juga suka tempe.
4: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar menemani suasana malam hari Anda di edisi siang hari ini ya. Saya Ina Dari masih menemani Anda selepas drama radio produksi dari RRI Sumenep. Pendengar ada Rita Effendi dengan Januari di Kota Dili menemani waktu istirahat Anda ya. Atau Anda saat ini juga sedang menyaksikan pertandingan Indonesia versus Bangladesh. Selamat malam untuk Anda semua saudara ya.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentu letek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Es krim.
7: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
8: Es krim.
7: Enak banget.
8: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
9: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Itu dan itu.
10: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Kamu malah jajan sembarangan.
10: Untuk masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.

0: lagu tahun 2000-an.
1: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih Anda masih bersama Bu Pendikul Malam Pendengar ya. Pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Di menit ke-20 Indonesia sudah mencetak gol 2. Pendengar, semakin malam semakin larut ya. Malam hari ini juga menemani suasana malam hari Anda, waktu istirahat Anda tentunya pendengar ya, yang masih beristirahat ataupun maksud kami yang sudah beristirahat malam hari ini ya, setelah sejuta kesibukan di hari ini, di bulan yang baru 1 Oktober tepatnya. Baik pendengar, di malam hari ini juga kita jelang segmen Ruang Rindu di pukul 20 atau pukul 22 atau pukul 10 malam ya. Pendengar, nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS akan kami buka ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung pendengar ya, nanti di pukul 22 malam atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Sementara Anda ditemani oleh Betaria Sonata dengan Sang Kuriang.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bovan.

pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Pukul 10 malam, tandanya kita bersama dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya. Malam hari ini sudah dibuka untuk Anda. Yang mau bergabung silakan kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam ya. Selama kurang lebih 1 jam, ruang untuk Anda yang mau request ditemani mungkin beberapa kesibukannya malam hari ini ataupun pendengar ya. Malam hari ini waktu istirahat tentunya ya, sebelum Anda memulai kembali aktivitas Anda di hari Jumat esok 2 Oktober. Baik pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, pendengar yang ada di Pemancar Wilayah Roko, selamat malam untuk Anda semua. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini? Peringat masih dengan cuaca yang sama, tanah merah ya, belum diguyur hujan hingga saat ini ya. Di awal Oktober 2026 tepatnya ya, di hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, untuk Anda juga malam hari ini yang sedang berkendara, sedang dalam perjalanan menuju tanah merah ataupun sebaliknya ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan juga pendengar ya, untuk Anda malam hari ini yang ada di mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua ya. Sekaligus malam hari ini juga pendengar ya, ada di daftar acara siaran kita akan membahas salah seorang musisi Indonesia, ada Nugie. Pendengar ya, dengan beberapa lirik ataupun judul-judul lagunya menurut saya cukup menarik ya. Malam hari ini pendengar, kalau kita lihat ada teman baik, kemudian ada saya mau kau jujur, kemudian dari Nugie juga ada tertipu teman baik, kemudian bisa lebih bahagia, kemudian juga bisa lagu ataupun tembang lainnya, bisa aku hidup tanpamu. Kemudian ada apalagi dari Nugie, ada Lentera Cinta. Mungkin salah satu tembang ini pendengar ya, menjadi lagu yang juga menemani masa-masa Anda. Saya jujur belum pernah mendengar lagu-lagu dari Nugie ini pendengar ya. Mengingat beliau juga pendengar ya, di kelahiran 31 Agustus 1971. Jadi cukup jauh jaraknya, tapi saya akan mencari beberapa sumber dan juga untuk berbincang ataupun menceritakan kepada Anda kembali ya. Pendengar, diketahui di sini bahwa pendengar ya, Agustinus Gusti Nugroho lahir 31 Agustus 1971, lebih dikenal dengan mononim Nugie atau Gusti Embut, adalah pemeran dan juga penyanyi Indonesia. Ia dikenal luas sebagai salah satu drummer di grup musik The Dance Company bersama Ariyo Wahab, Baim, dan Pongki Barata. Diketahui juga pendengar, Nugie mengawali karirnya dengan memenangkan kompetisi bernyanyi anak tingkat nasional di tahun 1983. Kemudian ia merilis album trilogi pertamanya pada 1995, yakni Bumi. Dilanjutkan dengan Air pendengar di tahun 1996 dan Udara di tahun 1998. Diketahui juga pendengar, Nugie menjadi vokalis grup musik AALV yang terdiri atas Joe sang gitaris, Alex Kuple sebagai basis, kemudian ada Nito Septian sebagai gitaris dan Gary Harp sebagai drummer. Mereka telah lama berkenalan pendengarnya sejak Nugie masih menjadi penyiar di Radio Suara Kejayaan di Jakarta, yang kemudian seluruh personelnya menjadi grup pengiring selama Nugie masih bersolo karir. Itu tadi pendengar ya, sedikit cerita dari Nugie. Tentunya masih ada beberapa perjalanan karirnya juga pendengar ya, yang masih akan kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Tapi sebelum itu pendengar ya, kita dengarkan dulu dua tembang pembuka dari Nugie, Saya Mau Kau Jujur dan Tertipu Teman Baik.

Terdengar dua tembang sudah menemani Anda ya dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini, ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Masih di sana Ruang Rindu? Halo. Oke, sepertinya sudah bergeser ya. Pendengar tadi, untuk Anda yang juga sudah bergabung ya, silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222.

Bagaimanakah Anda malam hari ini? Sepertinya agak sedikit sepi ya. Apakah lagi menonton pertandingan Bangladesh versus Indonesia? Dengan skor sementara pendengar ya, di menit 41, 4-1 sekaligus skor sementara ya. Indonesia masih memegang dengan skornya 4 dan Bangladesh sempat kebobolan tadi 1 ya. Baik pendengar, ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu menemani Anda malam hari ini. Saya Indah Dari, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan malam hari ini juga pendengar ya, di meja studio beberapa teman-teman dari Nugie pendengar ya, menemani Anda. Yang juga menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini pendengar ya. Sekaligus di 90,3 dan juga 97,5 FM saudara ya. Ruang untuk Anda yang mau request ataupun salam-salam malam hari ini. Silakan saudara.

Pendengar, tadi ada Nugie ya, yang juga menjadi vokalis grup musik ALV. Ini bacanya Nugie apa Nugie pendengar ya? Semoga saya tidak salah. Pendengar, tadi di pada November 2000 ataupun November tahun 2000, album perdananya yang bertitel ALV dirilis dengan mengandalkan lagu Tak Kasat Mata. Album ini tidak begitu sukses di pasar, meski tidak gagal total. Akhirnya pendengar, ALV merilis album kedua pada 2003 bertajuk Senyawa Hati. Salah satu single dalam album ini adalah Terancam Punah. Seperti judul tersebut, ALV memutuskan bubar pada 2 Juni 2003. Pendengar, selepas ALV bubar, Nugie kemudian merilis album keempatnya berjudul Bahagia di tahun 2004. Dan tidak lagi melibatkan personel ALV, pendengar ya, yang sempat menjadi pengiring dari Nugie. Kemudian pada tahun 2009, Nugie bergabung ke dalam sebuah grup musik bernama The Dance Company. Pendengar ya, di mana juga pendengar salah satu grup yang juga tidak melibatkan personil ALV yang sempat menjadi pengiring dari Nugie ini di tahun 2009 bergabung dalam sebuah grup musik The Dance Company bersama Aryo, Pongki Barata dan juga Baim dengan menelurkan ataupun menyalurkan sepertinya typo ya, 2 single yaitu Papa Rock and Roll dan juga Coba Kau Bayangkan. Kemudian pendengar, The Dance Company mengeluarkan album khusus anak-anak yakni TDC for Kids dengan single andalan Tebak Suara dan Anak Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

kau ingin mati. Aku juga tak ingin hidup, Azizul.

0: dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu menemani Anda. Sekaligus kita sapa yang sudah bergabung, ada siapa di mana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Putra Fak-Fak, selamat malam. Benar atau salah?
1: Benar sekali.
0: Iya, bagaimana Fak-Fak malam hari ini?
1: Malam hari ini masih tetap baik, sehat. Kalau cuaca diselimuti kabut asap.
0: Kabut asap, belum hujan lagi di Fak-Fak?
1: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan, oke baik. Bagaimana malam hari ini, nonton bola atau sudah mau tertidur?
1: Nanti gabung dulu baru nonton lagi bola.
0: Oke, berarti tadi sunyi sepi Ruang Rindu ini berarti semua lagi nonton bola ya?
1: Iya.
0: Ada peluang menjadi juara grup?
1: Ya.
0: Ada ya?
1: Mudah-mudahan, kita doakan semua.
0: Amin. Iya. Cukup sengit. Iya. Bagaimana Bang Putra, lagunya lagu apa?
1: Lagu dari Puri.
0: Dari siapa?
1: Bruri.
0: Bruri, boleh.
1: Permata Hati.
0: Permata Hati, siap. Lagunya untuk siapa?
1: Oke, untuk yang pertama, Kak Indah kan?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan yang kuasa.
0: Amin.
1: Oke, ada Bunda Natalia, ada juga Bang Nud, Pak Nasrin, Ibu Farida, Ibu Anoso, Bang Andi, dan juga Tika, juga Andi dan Purnama Sari, Pak Freddy Putri, Ahmad Irwan, Pak Bintang Pratama, Mas Lia, juga ada Bang Ramadan, Mbak Ana juga yang sorong, juga ada Bang Suti Tamange, juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara, juga ada Ibu Ellen di Manado, dan berlangkut saja semuanya dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
1: Yang dilakukan malam ini. Oke, semoga terhibur dan salam sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, Linda, terima kasih juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Oke, cakep. Terima kasih Pak Putra, Bang Putra ya, di Fak-Fak malam hari ini. Prediksi pendengar ya, berarti memang selepas babak pertama baru bergabung ya Ruang Rindu malam hari ini. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bunda Ima apa kabar?
2: Kabarnya baik dan sehat selalu, Ade.
0: Iya, syukurlah. Bagaimana di Momere, sudah tidur kah?
2: Ya, sudah sempat tidur ini. Tunggu-tunggu gabung saja di Bopen, okay. Di Bapak.
0: Terima kasih. Ini tidak ada nonton bola, jadi kayaknya ada agak-agak sepi pendengar.
2: Oh iya, siapa yang baru gabung tadi?
0: Dari Fak-Fak, Om Putra.
2: Oh, Putra Senya?
0: Iya, dari Fak-Fak.
2: Suaranya kok beda sih?
0: Mungkin lain telepon atau WhatsApp kan? Enggak juga sih. Iya, tadi suaranya agak beda ya.
2: Mungkin juga. Lagu-lagu apa yang dia request tadi?
0: Lagunya dari Bruri, Bunda dengan Permata Hati.
2: Aduh.
0: Kenapa?
2: Kalau begitu.
0: Lagunya sama?
2: Bunda request lagunya Lela Rakel ya.
0: Boleh.
2: Lela Rakel yang Anggur Merah 5.
0: Anggur Merah 5.
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Lagunya salam pertama tentunya buat Ade Indah
0: malam hari ini.
2: Iya, selamat malam ya, salam sehat selalu. Terus seterusnya lagunya buat Putra Tengah ya, semoga lagi monitor di sana, selamat malam, semoga terhibur dengan bingkisan lagu dari Bunda Ima ya. Jauh di hati, dekat di hati.
0: Oh, jauh di hati, dekat di hati. Siap.
2: Iya. Bukan jauh di mata, dekat di hati. Tapi jauh di hati, dekat di hati. Iya. Sekalipun HP tidak mengudara, tapi hati itu selalu menyatu.
0: Iya.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Buat Bang Nasrun. Terima kasih Bang Nasrun atas video call-nya tadi. Semoga sehat selalu di sana. Dan ada Om Desa, Bunda Wigati, Bunda Utri, Pak Ferdi, selamat malam. Bang Lei, Bapak Widi, Bang Andi bersama si dua sejolinya itu Mbak Dika, selamat malam. Semoga sehat selalu berdua. Itu aja deh.
0: Oke, baik.
2: Nah, soalnya lagi lalang buana lagi.
0: Lagi melalang buana, baik. Terima kasih.
2: Iya, selamat malam. Terima kasih.
0: Sama-sama, Cet Bunda. Saya. Makasih, Bunda. Selamat malam ya. Selamat kasih. Beristirahat. Dua klop pendengarnya selepas Putra Tengah di Fak-Fak ada Bunda Ima di Momere dengan Permata Hati dan juga Anggur Merah 5. Ada 1, 2, 3, 4 dan sekarang Anggur Merah bagian 5 atau versi 5-nya ya. Versi kelima. Berikut ada siapa di mana? Selamat malam. Terputus sepertinya ya. Silakan pendengar di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Tadi waktu masih bola agak-agak menegangkan, makanya agak sepi ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
0: Oke, Bang Luhut, gimana kabarnya?
3: Baik, kabar sehat di sini. Cuaca juga cerah hari ini.
0: Cerah seharian ya, belum ada hujan?
3: Kalau hujan itu, kemarin datang hujan. Kemarin.
0: Gimana hujannya?
3: Satu minggu kemarin hujan.
0: Oh, satu minggu kemarin hujan. Sekarang?
3: Kalau sekarang enggak, cuma kemarin ada hujan.
0: Oke, baik. Sehat ya Bang Luhut, ya. Baru berjumpa ini.
3: Iya betul. Sekarang itu berjalan-jalan.
0: Iya, kemana kah berada? Nonton bola kah Bang Luhut malam ini?
3: Iya.
0: Nonton ya.
3: Iya.
0: Prediksinya Indonesia lolos menjadi juara grup.
3: Indonesia mengalami penglaris, yakin saya Indonesia menang di sini.
0: Skor sementara Malaysia berapa ya sama
3: Singapura ya?
0: Singapura. Takut nanti sama-sama
3: mudah-mudahan
0: kuat.
3: Mudah-mudahan seri.
0: Ada. Iya betul. Lagunya apa Bang Lut?
3: Kalau malam bebas kan?
0: Boleh bebas.
3: Ya bermain semangat dulu lagunya yang dari ini saja lah, yang dari ini saja.
0: Dari siapa?
3: Ardila.
0: Saya nggak dengar dari siapa?
3: Niki Ardila.
0: Niki Ardila. Judulnya ya, apa?
3: Menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran. Boleh. Oke, baik.
3: Oke. Salamnya yang pertama buat Mendes nak urtu guys. Selamat nanti bang yang hati. Terus ada juga Bunda Ima, Bu Parida, Bunda Tadia, ada Bayuti, Bu Ijati, Bu Putri, Mama Tare. Ada juga Bang Pratinga, Bang Rey, Pak Widi, Prajaya, Bang Iwan, Soe Aceh juga, Bang Ahmad Irwan. Ada Putra Boven, Prajaya, ada Bang Rimba, Bang Fred. Dan buat Bu Anusu. Dan buat sima-simanya saya jelah yang lagi kata selamat malam. Kita mau lagunya?
0: Ada. Menanti kejujuran.
3: Ya oke, terima kasih.
0: Oke.
3: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Horas. Mau lihat ya, terima kasih Bang Luhut Tapanuli ya. Baik pendengar, ada siapa di mana? Berikutnya, halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum, ada saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua curang, selepas bola baru ramai. Di manakah?
4: Bukan curang, soalnya tegang juga sih.
0: Jangan-jangan pesimis, harus optimis dong.
4: Oh, harus dong. Menang kalah harus tetap ayam kita sendiri, mau menang kalah tetap.
0: Oke lah kalau begitu. Prediksinya
4: beda
0: adalah
4: kalau piala, beda kalau piala dunia. Karena negara-negara luar semua, jadi bebas kita milih.
0: Oke.
4: Kalau negara sendiri, kalau mau menang tetap dukung, tetap bendera harus di atas terus.
0: Iya. Prediksinya adalah berapa skor malam ini?
4: Ya, kayaknya mau lolos.
0: Skor berapa prediksinya?
4: Ya paling menang unggul satu lah kita.
0: Tadi
4: akhir,
0: sudah
4: hasil akhir.
0: Tadi sudah 6-1. Skor berapa prediksinya?
4: Pokoknya yang penting kita menang banyak lah. Pasti. Iya, menang banyak.
0: Okay,
4: mau kalah mau menang tetap negara sendiri dukung.
0: Sip.
4: Harus timis juga kita. Jangan jadi pengkhianat, Pak.
0: Iya, betul sekali. Seru. Okay.
4: Tapi tenang. Soalnya saya tidak hadir. Kalau saya hadir di sana saya tanam goraka di tiang gawang itu.
0: Tidak bisa pakai pelet-pelet begitu. Tidak manjur nanti. Babak kedua sudah masuk.
4: Nah, cuman mudah-mudahan tim kita ini kan pengalaman yang tahun-tahun lalu kan. Saya perhatikan tim-tim kita ini, dia kalau sudah ketinggalan gol itu nyali mereka itu, semangat mereka langsung turun. Ini
0: langsung
4: yang
0: ciut,
4: bikin cuma
0: ya?
4: Mudah-mudahan anak langsung ciut.
0: Mentalnya gitu. Belum.
4: Cuma mudah-mudahan lah tim kita sekarang ini harus tetap
0: teguh.
4: Itu nyali itu teguh, mau tetap usaha.
0: Betul.
4: Bakir. Selama peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan belum ditiupkan, harus usaha terus.
0: Tetap stabil. Semangat.
4: Stabil, enggak bisa ciut nyali begitu langsung kondor sudah enggak semangat. Biar bola di depan sudah mau lagi dikejar.
0: Betul.
4: Untung bukan saya jadi pelatih.
0: Karena memang penyerang dari Bangladesh juga ada satu itu yang justru sangat cepat larinya tadi. Kan beberapa kali sudah di depan gawang kan?
4: Enggak, beda Pak. Postur tubuh dengan kaki ini beda orang luar dan kita.
0: Kenapa? Waktu-waktu.
4: Iya kan kebanyakan orang luar kan posturnya kan agak tinggi-tinggi. Jadi yang langkah kaki itu kan mungkin lebih ini.
0: Tapi saya lihat untuk Bangladesh kurang lebih hampir sama kayak tingginya dengan kita.
4: Makanya berarti kalau hampir sama lagi itu.
0: Makanya ini ada.
4: Iya, di Indonesia banyak makan ikan kering, orang kan roti apa.
0: Pengaruh ya. Lanjut waktu.
4: Bercanda. Pokoknya mau menang mau kalah.
0: Tidak harus menang.
4: Tetap di dada, Garuda tetap di dada.
0: Sejauh-jauh menang. Tapi sejauh ini peluang masuk tau. Next. Lagu.
4: Oke, sip lagu. Dari Fanizi, Jo.
0: Fanizi, apa judulnya?
4: Pergi dari lu kok kalau nggak salah lagunya itu.
0: Pergi dari?
4: Pergi dari lu, kacocek. Fanizi, pergi dari luka atau pergi dari?
0: Yo, pergi dari luka, betul.
4: Nah, itu Jo. Berarti betul. Sobat tunggu Sumeraju lagi yang di Sabah. Pokoknya salam-salamnya dirangkul aja. Bagaimana nggak anak pancing lagi masalah bola. Pokoknya salam buat semua tanpa ada rasa dieliminasi ya.
0: Oke, baik.
4: Kopi aja yang udah masuk sama yang belum. Buat yang lagi tugas, selamat bertugas. Mudah-mudahan jumpa lagi di MK nanti.
0: Amin.
4: Monggo dilanjut.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Bang Bintang Pratama, pendengar ya, di Palu malam hari ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

malam hari ini ya. Ruang Rindu sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua ya. Selamat beristirahat malam hari ini pendengar. Semoga Anda juga malam hari ini bisa tertidur lelap ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang saat ini mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Semoga teman-teman yang kami hadirkan sudah selama kurang lebih 1 jam ya. Nanti di pukul 23 akhir kebersamaan kita dalam segmen Ruang Rindu sekali

Terus kami cukupkan ya. Ada Niki Ardila mengudara hingga ke Tapanuli Bang Luhut malam hari ini ya. Menyusul ada Fanizi pergi dari luka untuk Bang Bintang Pratama di Palu ya malam hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama Pro Satu Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi.

pula investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar jelang musika peraduan malam hari ini ya, ditutup dari Vanizi Pergi Dari Luka. Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul Malam, menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu edisi hari ini ya, hari Kamis 1 Oktober 2026. Nantikan terus Ruang Rindu pendengar menemani Anda setiap hari ya, di pukul 22 atau pukul 10 malam hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang juga baru bergabung bersama kami malam hari ini ya. Pendengar musik keperaduan, nanti Anda bisa kembali bergabung ya, lain telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka malam hari ini. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung malam hari ini. Semoga terhibur ya dalam segmen Ruang Rindu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Terang kini kian berlabuh, gelap mulai menemani heningnya malam.

0: 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani kebersamaan kita dalam musik keperaduan. Saya Indah dari malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar di edisi musik keperaduan. Menemani Anda hingga nanti akhir kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus pendengar malam hari ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Sapa dulu ada siapa di mana. Halo, selamat malam musik keperaduan.
1: Halo, selamat malam musik keperaduan.
0: Iya, selamat malam Ibu Anusu, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Mbak Lisa ke, Mbak Indah?
0: Mbak Indah, malam hari ini sehat ya?
1: Oh iya, Mbak Indah. Mm-mm. Apa kabar juga Mbak Indah?
0: Sehat, Mbak Indah sehat, sehat, sehat.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Mm-mm. Bagaimana malam hari ini?
1: Malam hari ini cuacanya cerah, Mbak.
0: Cerah ya? Sama berarti.
1: Iya. Tidak ada hujan.
0: Sama. Berarti siang ini juga belum ada hujan sampai sekarang.
1: Iya.
0: Kering tanah sampai retak-retak di sini. Di sana gimana?
1: Ini udah ada hujan. Uh-huh. Cuman hari ini kemarin tidak jadi.
0: Oke. Okay.
1: Ada hujan sudah berapa hari udah ada air banyak sudah, Mbak.
0: Oh, berarti sudah lumayan ya?
1: Iya, sudah lumayan. Air okay. Minum, air mandi sudah ada. Sudah ada.
0: Oke, okay, baik. Mau ditemani lagu apa kalau begitu?
1: Lagunya Kau bertahta aku tak punya dari Fanize.
0: Fanize, engkau bertahta. Ya.
1: Tak punya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas berancat selalu.
0: Mm-mm.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Mm-mm. Buat Randy, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, mm-hmm. Bang Iriwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Biuti, Benda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubu Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bayzat.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Anusu di Sambas ya, malam hari ini. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat malam, musik keperaduan.
2: Halo, selamat malam MK. Ada saya.
0: Selamat
2: saya
0: malam musik keperaduan. Iya, Bang Bintang. Saya jadi loyo malam hari ini ya.
2: Ma, tadi sih begitu saya gabung ya langsung.
0: Karena belum
2: gabung-gabung.
0: Iya, karena belum gol-gol. Aduh. Malaysia sudah 4-0 ya. Sedih banget saya.
2: Begitu.
0: Itu lagi. Bagaimana lagunya? Saya pilih ya.
2: Coba saya dengar dulu itu lagu yang mau dipilih itu apa?
0: Selendang Merah, Nona Ana, Mimpi Sedih, Bruri, Marang.
2: Hei, lagu dulu itu, pada Tora.
0: Lagu apa berarti?
2: Nilam Zahra aja.
0: Nilam, apa judulnya?
2: Ken Perasaan.
0: Ah, apa judulnya?
2: Jangan permainkan perasaan, judulnya.
0: Jangan permainkan perasaan. Oke. Permainkan perasaan. Lagunya untuk siapa?
2: Siapa yang buka pintu tadi ya, yang pertama?
0: Ada Ibu Wanusu di Sambas.
2: Oke, selamat malam ya buat salam balik buat Ibu Wanusu. Ada juga Ibu Frida, Ibu Natari, Toli-Toli, Pak Freddy, Ibu Utri, Ibu Wiga, Ibu Daima, Bang Luhut. Satu lagi. Bang Putra juga. Mas Abong pun setiap kabar ini.
0: Betul.
2: Bang Rimba, Pak Widi, Bang Arori juga yang diaji juga semua-semua ya. Putra Tengah. Oh, tak lupa ya juga ya buat Mbak Bilti sama Mas Panda yang cuma lewat ngintip-ngintip dari WA saja ini. Mana suaranya?
0: Mm-hmm.
2: Nah, Pak Widi juga di Tokyo ini ya, kayaknya lagi sibuk Pak Widinya.
0: Iya, belum pernah ini lagi. Belum pernah gabung sebelum.
2: Yang punya sama-sama aja.
0: Oke.
2: Peter enggak tanpa terkecuali ya. Kesetiaannya satu bosen. Semangat tadi.
0: Semangat masih dong, masih tetap.
2: Tidak hujan bosen.
0: Enggak, belum sama sekali sampai sekarang.
2: Wah, kemarin kayaknya hujan di situ.
0: Enggak hujan. Palingan mendung doang, angin di sini. Hujan enggak ada, mendung.
2: Udah, pokoknya mau hujan mau panas, mudah-mudahan jadi berkah ya.
0: Amin.
2: Jauhkan semua bencana dari tempat kita semua. Sudah dapat lagunya?
0: Ada. Nilam.
2: Dengan siapa tugas malam ini, Kak?
0: Dengan Pak Kris.
2: Tunggu, di Boven ini ada produanya, Kak?
0: Enggak ada.
2: Enggak ada. Tipe apa? Masih tipe apa, Kak, RR Boven ini?
0: Tipe C.
2: Tipe C. Yang ada sampai berempat itu apa dia? Tipe A, tipe B?
0: Tipe A.
2: Nah, itu lagi, kayak Ternate kan Pro Dangdutnya di Pro 4. Ya, mudah-mudahan ke depannya bisa ini ya, bisa Pro 2-nya juga sudah ada juga nanti.
0: Iya, gak suka Pro 2.
2: Kenapa?
0: Gak suka aja.
2: Jadi kalau di Pro 2 kan kebanyakan
0: di sini nggak ada anak-anak muda yang dengar radio. Di sini masalahnya nggak ada anak-anak muda yang dengar radio, jadi masih susah kita.
2: Oh, berarti di dilihat dari sikon juga ya?
0: Iya. Mungkin betul.
2: Banyak. Bukan ditiadakan, cuman situasinya kan kayaknya belum perlu sekali kan, karena kebanyakan kan.
0: Kebutuhan pendengarnya kan belum ada.
2: Ya, zaman teknologi tinggi kan. Anak-anak muda mana umur belasan itu mana mau dengar RRI lagi.
0: Kecuali kota-kota besar masih ada lah.
2: Ya, satu-satu. Itu pun anak-anak pinggiran. Kalau sudah di kota-kota mana orang sudah di. Dengan keadaan teknologi sekarang ini ya, paling mereka bilang ketinggalan zaman. Padahal mereka yang tidak paham, justru RRI itu yang memberikan informasi itu.
0: Betul, seharusnya begitu.
2: Daripada harap HP itu banyak hoaknya, RRI kan enggak.
0: Ya, setuju. Semua harus mengetahui itu. Setuju, betul.
2: Harus.
0: Memang.
2: Ada dapat lagunya?
0: Ada.
2: Sunyi. Tadi ruang rindu peram ini, siapa susunyi ini?
0: Dong, semua su tidur tuh malam ini nih.
2: Tapi di sebelah belum ada yang berdering, kayak berkicau di sebelah belum. So ada?
0: Ada, aman.
2: Siap. Enggak, maksudnya kalau so ada yang menunggu.
0: Ada Pala News di WA. Ada Pala News di WA.
2: Oke dah, kalau so ada yang di sebelah, lanjut saja dah. Tapi sudah. Ada orang.
0: Ada Pala News di WA, sudah terhubung.
2: Enggak, maksudnya laguku sudah dapat.
0: Sudah.
2: Oke, sip. Oke, dan lanjut.
0: Oke.
2: Kalau begitu, makasih salamnya buat semua-semua aja ya. Buat yang lagi siaran, monggo dilanjut, hati-hati pulangnya. Terima kasih.
0: Oke, baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MK.
0: Oke, waalaikumsalam MK. Berikut ada siapa di mana pendengarnya, sabar ya Pala News sesuai dengan antrian. Halo, selamat malam ruang musik keperaduan. Sudah terputus sepertinya ya. Kita ke WhatsApp ada Pala News. Halo.
3: Halo, selamat malam. Malam.
0: Iya, selamat malam. Belum tidur musik keperaduan. Bagaimana?
3: Iya, belum tidur.
0: Belum tidur ya.
3: Kalau di sini kalau di sini pukul 9, pukul 21 di Subah sini, di Sambas Kalimantan Barat nih.
0: Iya, jam 9 ya.
3: Iya, kalau di sana kan ada jam pukul 23 kan.
0: Betul.
3: Gitu. Tapi kalau daerah Expedia, negara-negara Expedia itu masih siang terus dari sana tuh. Gak pernah malam kok di sana tuh, Mbak Indah.
0: Siang yang panjang atau memang malamnya tetap siang begitu ya?
3: Iya, tetap siang terus. Kayak malam pun kayak siang juga. Karena memang ada sebagian ada yang namanya daerah Polandia apa Swedia, Windia apa Polandia ya kan. Saya lupa itu, memang dia itu siang pun malamnya juga siang kayak malam juga, malam sebaliknya seperti itu. Ada juga siang tapi ya berapa jam begitu. Kalau di saat musim panas ada musim dingin begitu kan. Banyak di sini kan ada Mbak di Sambas ini, dia apa kerja di sana di negara Swedia di sini begitu. Saya dengar kabar kasih tahu begitu.
0: Merantau di sana ya?
3: Iya memang gitu. Makanya kalau di sana tuh memang apa ya, indah lah gitu.
0: Indah itu lagi.
3: Belum tahu negara itu mungkin tidak percaya kali mereka yang bagi yang nggak tahu. Oke. Mbak tadi siapa Mbak yang berkuasa itu, perasaan itu siapa Mbak?
0: Tadi ada Bang Bintang di Palu tadi.
3: Oh gitu ya, iyalah. Bahaya itu kalau korup, apalagi kalau korban perasaan, waduh menyakitkan perasaan gitu Mbak.
0: Betul betul betul.
3: Udah perasaan dikorbankan, menyakitkan, aduh hai gitu.
0: Sakitnya double double.
3: Oh ya itulah double double, udah luka di sana juga, sudah lu jatuh tiba tangga lagi kan.
0: Betul.
3: Nah, itu lebih parah lagi begitu. Betul. Iyalah. Oke, lagu dari Adesa Dewa judulnya Cinta Dua Negara.
0: Cinta Dua Negara. Oh, berarti ada pacar di luar Indonesia kayaknya ya.
3: Ya, ada. Ini mengisahkan seorang kekasih gitu dan mencintai seorang kekasih, tapi kekasihnya itu negara-negara luar begitu.
0: Dari siapa tadi penyanyinya? Adesa Dewa ya?
3: Iya, betul. Oke, baik. Kalau Adesa Dewa ini kan ada bermacam, ada yang dangdutnya, ada yang slow rocknya, ada yang dangdut lah, ada yang popnya juga ada begitu. Ini yang slow rocknya, yang lagu-lagu yang tahun 90-an itu memang Cinta Dua Negara gitu. Antara Malaysia dengan Sumatera gitu dia.
0: Cukup jauh ya.
3: Iya, pacarnya kan mungkin ini kisah nyata sih kayaknya. Dia punya pernah merantau di Malaysia, dia punya pasangan orang Malaysia. Tapi mungkin karena lain hal, ya biasalah, namanya kehidupan pasti ada gagalnya.
0: Betul, gitu. Betul.
3: Antara aku, kau, dan dia. Betul. Itu sih.
0: Dewi Yul kah?
3: Iya.
0: Antara aku, kau, dan dia.
3: Iya, antara aku, kau, dan dia. Ini orang ketiga sihnya, aku, kau, dan dia nih.
0: Oke, okay, baik. Iyalah. Salamnya Pelani.
3: Salam. Kita rangkul aja, salkobak aja. Waru sudah apa enggak, Panusu?
0: Sudah. Nelpon pertama tadi.
3: Oh, salam buat beliau ya.
0: Oke, baik.
3: Begitu. Oke, yuk, selamat malam Mbak Indah.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih Palanius di Sambas kembali ya. Baik pendengar Pro Satu Rai Ribu Fudikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Menemani Anda dalam segmen Musik Keperaduan, saya Indah dari malam hari ini ya. Tadi sudah ada 3 penelpon, 2 pria dan 1 wanita. Berikut ada siapa di mana. Selamat malam Musik Keperaduan.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, mereka apa kabar?
4: Kabar baik, alhamdulillah. Kami keluarga sehat. Cuaca masih panas, siang maupun bahkan sekarang malam pun panas.
0: Panas sama berarti. Bagaimana tidak nonton bola kah?
4: Bola saya tidak nonton. Saya bola itu kalau kebetulan saya lagi santai saya nonton. Oh. Saya tidak termasuk orang yang apa terlalu fanatik sama bola gitu.
0: Oke.
4: Okay. Saya kalau olahraga saya yang saya suka justru atletik, jadi lari, lompat, lempar.
0: Oh, oke, okay, baik. Lompat, lempar.
4: Iya, kalau pertandingan jenis pertandingan saya lebih suka nonton poli ketimbang nonton sepak bola begitu kira-kira.
0: Oh berarti memang beda-beda cowok-cowok ya, tidak semua suka.
4: Iya, jadi kaki. Memang mungkin saya tuh termasuk satu dari yang sedikit karena mayoritas orang kan sukanya betul. Sepak bola.
0: Betul.
4: Perempuan banyak yang penggemar sepak bola.
0: Perempuan ya, biasanya betul. Tergantung pemain ya.
4: Bukan juga. Kayaknya mereka perasaan saya main bola itu tidak terlalu ya. Saya kalau voli malah saya suka. Apalagi kalau bolanya lama di udara, semes, dibalas lagi, ditangkis, dibalas, semes-semes gitu. Waduh,
0: seru,
4: rasanya
0: ya?
4: Tegang. Iya, seru sekali. Nah, apalagi kalau voli pantai yang mainnya cewek lagi, tambah semangat lah gitu.
0: Voli pantai saya
4: ceweknya cantik-cantik, seksi-seksi lagi. Waduh. Ya, jadi saya lebih suka atletik. Atletik itu membuat saya kagum bahwa apa manusia itu lari lompat-lempar ya. Fisik yang luar biasa ya, punya kemampuan yang kadang-kadang tidak terbayangkan. Gitu. Macam triathlon itu dikombinasi renang lari gitu kan, itu luar biasa. Terus apa bersepeda, jadi tiga olahraga digabungkan triathlon itu luar biasa sih kalau kita lihat. Saya senang nonton yang seperti itu. Nah, kalau sepak bola ya, kalau kebetulan mainnya siang saya pas
0: masih
4: lagi
0: nonton, ya?
4: Santai ya saya nonton nggak apa-apa gitu. Jadi kalau biasanya teman tanya, kira-kira pemain ini si Anu Woman, bahkan saya tidak hafal siapa pemain yang bagus dari mana gitu. Iya, karena saya tidak jadi penggemar fanatik begitu. Oke, Kakak Indah sehat.
0: Oke, salam Dila sehat.
4: Iya.
0: Semangat malam ini.
4: Iya, kita berharap hujan tidak lama lagi sudah datang. Biasanya kalau di malam hari itu juga udaranya gerah, panas, itu biasanya
0: di akhir
4: tanda-tanda hujan gitu.
0: Di akhir berber ya. Bulan berber.
4: Iya, ini sudah masuk Oktober, awal Oktober. Jadi ya kita pikir kalau lambat sedikit mungkin nanti pertengahan atau akhir masuk November barangkali.
0: Itu semoga. Tapi iya, prediksi BMKG sebenarnya sampai awal tahun ini kayaknya.
4: Iya, sampai akhir tahun masih panas karena masih. Memang biasanya tahun ini kan kemaraunya agak panjang. Biasanya di bulan Desember akhir masuk Januari itu sudah hujan. Di akhir-akhir Desember ya, minggu-minggu kedua ketiga itu biasanya hujan. Dan puncaknya hujan itu biasanya Januari, Februari sampai di Maret. Nah, mestinya di bulan Mei akhir, Juni baru kemarau. Kemarin itu masih April-Mei akhir
0: udah
4: itu
0: panas
4: sudah
0: kemarin.
4: Oh, sudah kemarau ya. Jadi tahun ini kemaraunya jadi panjang.
0: Betul.
4: Oke, ini kelamaan kita ngobrol ya, teman di belakang mungkin mau bergabung juga. Saya mau request lagu dari Borisa. Iya. Saya tidak tahu ini judulnya benar apa kadang salah. Cintaku Hanya Untukmu, atau judulnya tuh salah satunya Hanya Untukmu atau Cintaku Hanya Untukmu kayaknya begitu.
0: Salah satunya nanti ya, dicek ya.
4: Ya, coba di-share saja. Cintaku Hanya Untukmu, mungkin
0: Hanya Untukmu judulnya.
4: Hanya Untukmu ya.
0: Iya.
4: Itu dari Borisa. Iya.
0: Borisa iya.
4: Iya, yeah, oke. Okay, salamnya ya tadi ada Bang Bintang Pratama. Ya kalau Bang Bintang Pratama, terus juga tadi ada Bang Lanius ya di Sambasana. Ibu Wanusu juga tadi sempat saya dengar suara. Dan Ibu Wigati, lama tidak dengar suara Ibu Wigati.
0: Betul. Sudah sangat lama.
4: Apakah beliau ya lagi sementara istirahat main radio apa dengar radio, tapi mudah-mudahan monitor.
0: Ya,
4: juga ada Mas Widi yang di Tokyo ya. Kemudian Ibu Natalia juga yang di Toli-Toli dan semuanya saja kita rangkum tanpa kecuali ya. Lama tidak dengar juga sebenarnya suaranya Bang Ramadan dari Sorong.
0: Oh betul, Bang Ramadan.
4: Ya, Bang Ramadan mungkin beliau sibuk juga jadi. Okay, untuk semuanya saja pendengar setia, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Untuk Kakak Indah, selamat bertugas pulangnya. Jadi doa terbaik untuk Kakak Indah bersama keluarga di rumah semuanya ya.
0: Okay. Amin.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy di Merauke malam hari ini ya. Mendengar pukul 23 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk Ibu Utri.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatu dari Wolf Nicole, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menemani Anda malam hari ini ya, dalam segmen musik keperaduan edisi hari Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar malam hari ini ya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Menemani Anda juga yang turut bertugas malam hari ini, Pak Satpam, kemudian ada Satuan TNI Polri, tenaga kesehatan ya, di malam hari ini yang bertugas. Selamat malam.

Pendengar di malam hari ini juga ya, ada beberapa pesan yang juga sudah masuk di WhatsApp RRI ya. Sebelum kita ke Cinta Dua Negara, pendengar ya, ada Bung Charlie dan juga Bung Alif malam hari ini ya, yang lagi menikmati pop mie sepertinya ya. Requestan langsung dari Bung Charlie malam hari ini, pendengar ya. Selepas ini ada Rahmat meremani Anda dengan Siapa di Hatimu. Terima kasih Anda masih mendengarkan Musik Keperaduan edisi hari ini, pendengar, Kamis 1 Oktober 2026.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Peringkat 49 menit sudah berlalu, kebersamaan kita dalam musik keperaduan ya. Edisi hari ini hari Kamis, Sabtu, Oktober. Terima kasih pendengar ya. Masih ada satu tembang lagi juga akan menemani Anda dengan hanya untukmu pendengar dari Bori saya. Untuk Anda malam hari ini pendengar ya, selamat beristirahat. Dan yang lagi berkendara mungkin menuju Tanamera ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Cuaca di Tanamera masih seperti yang kemarin, masih sama ya malam hari ini pendengar. Dengan dinginnya dan belum ada hujan hingga saat ini ya. Di awal bulan Oktober juga pendengar ya, masih dengan angin dan juga mendungnya selalu ada, namun memang hujannya belum berkenan untuk turun ya. Jaga kesehatan selalu untuk Anda semua pendengar ya, di musim kering saat ini. Apalagi beberapa kejadian juga di Kota Tanamera, dan sudah ada himbauan dari Pak Bupati ya, untuk menggunakan masker untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Baik pendengar, satu tembang terakhir juga sepertinya ya dari Bori ini akan menutup segmen musik keperaduan.

Pendengar, cukup sampai di sini kebersamaan kita dalam musik kepraduan dan juga menemani Anda dalam segmen Bufedekol malam ya. Tak terasa sudah pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu juga di studio pendengar ya. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya yang bergabung di musik kepraduan dan juga ruang rindu. Pendengar nantikan terus ya, ruang rindu dan juga musik kepraduan hadir menemani Anda setiap hari pukul 22 dan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga sudah bergabung pendengar ya, dan sudah setia mendengarkan siaran kami bahkan sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Esok kita akan berjumpa pendengar insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang di hari Jumat esok ya, tanggal 2 Oktober 2026. Sekaligus saya Indah dari pamit undur diri dari program Bufedekol Malam. Selamat malam untuk Anda semua. Sehat selalu dan sampai jumpa saudara.

pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, tanggal 1 bulan 10 tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Jumat tanggal 2 bulan Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya lah, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

bagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
4: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
5: Musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. tak hanya bagi kesehatan. Bedinding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat. Konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bedinding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Terima kasih mendengar Radio Bovendigo, baik yang dimana saja berada. Radio Republik Indonesia Bovendigo kembali mengudara pagi ini, cuma tanggal 2 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Ina Kume, dan juga bagian teknisi menunggu akan mengambil anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 malam nanti dengan program-program acara yang akan terus hadir menemani keseharian anda. Oke, saudara pendengar di manapun berada, selamat pagi, semangat pagi buat semua pendengar, warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya ya. Semoga di pagi yang cerah ini anda bisa kembali mengawali hari dengan penuh kebahagiaan, dan yang pasti selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas nafas kehidupan, kepercayaan yang dipercayakan kepada kita sekalian untuk dapat bangun di pagi ini dan menghirup udara segar. Oke, semangat untuk kita semua, dan yang pasti program-program kegiatan di hari ini ya, walaupun harus anda melakukan aktivitas dari rumah ya, semoga semua aktivitas anda hari ini juga bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan anda dan juga keluarga anda. Pria pagi ini lagu-lagu Islami masih terus hadir menemani anda hingga nanti pukul 6. Hadir juga ya lagu-lagu pilihan, memberikan semangat untuk kita semuanya ya, membangkitkan mood kita. Dan nanti di menit 30 kita akan ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran Jumat 2 Oktober 2026. Hingga nanti di pukul 7 pendengar ya, akan hadir warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Selepas warta berita hadir informasi hiburan, dan juga nanti akan hadir informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Hingga pukul 8 pendengar, kami hadir dalam program Halo RRI. Hingga kembali pukul 9, kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya pendengar, itulah program acara untuk kebersamaan kita pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 9.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hai.
1: Asik main lagi.
0: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini Yosepe, daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, bardong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Itu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak.

0: Punya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

Terima kasih pendengar di Kota Tanumira dan sekitarnya pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi berupa tips ya, yang mana kami unduh dari rari.co.id. Tips efektif jaga bau badan, utamakan kebersihan dan gunakan herbal bijak. Pendengar setia RRI, bau badan merupakan masalah yang dapat dialami siapa saja dan seringkali berkaitan dengan interaksi antara keringat dan bakteri yang terdapat pada permukaan kulit. Pendengar, kondisi ini dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, perubahan hormon, jenis pakaian, kebersihan tubuh, serta faktor kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan apabila keluhan berlangsung terus-menerus. Dilansir dari laman kemenkes.go.id, beberapa bahan alami seperti daun sirih kerap digunakan secara tradisional dalam perawatan tubuh karena mengandung senyawa yang diteliti memiliki aktivitas antimikroba. Namun, bukti bahwa penggunaan daun sirih secara langsung dapat mengatasi bau badan secara konsisten masih terbatas, sehingga penggunaannya tidak dapat dianggap sebagai pengganti produk perawatan yang telah teruji. Saudara, yang berikut lidah buaya juga sering dimanfaatkannya dalam produk perawatan kulit karena dapat membantu memberikan kelembapan dan sensasi sejuk pada kulit. Meski demikian ya, lidah buaya bukan penghilang bau badan yang terbukti efektif untuk semua orang. Dan produk yang mengandung pewangi atau bahan tambahan tertentu tetap dapat menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Ya, pendengar, cara yang lebih mendasar untuk mengurangi bau badan adalah membersihkan ketiak dan bagian tubuh lainnya yang mudah berkeringat menggunakan sabun lembut, kemudian mengeringkannya dengan baik, mengganti pakaian setelah beraktivitas berat, dan memilih bahan yang membantu sirkulasi udara juga dapat membantu mengurangi kelembapan yang mendukung pertumbuhan bakteri. Penggunaan deodoran dapat membantu menyamarkan atau mengurangi bau, sedangkan antiperspiran bekerja dengan mengurangi produksi keringat untuk sementara waktu. Pemilihan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kulit, terutama bagi orang yang mudah mengalami kemerahan, gatal, atau iritasi setelah memakai produk tertentu. Bahan herbal juga digunakan langsung pada kulit perlu diuji secara hati-hati, karena bahan alami tetap dapat memicu alergi atau iritasi pada sebagian orang. Masyarakat sebaiknya menghindari mengoleskan jeruk nipis, lemon, atau bahan asam pekat ke ketiak, terutama setelah mencukur karena dapat menimbulkan rasa perih dan peradangan. Jika bau badan berubah secara tiba-tiba, tetap kuat meskipun kebersihan sudah dijaga atau disertai perubahan kulit dan keluhan lain. Pemeriksaan tenaga kesehatan dapat membantu mengetahui penyebabnya. Dengan mengutamakan kebersihan, memilih produk yang sesuai, dan menggunakan bahan herbal secara bijak, masyarakat dapat melakukan perawatan tubuh tanpa mengabaikan kesehatan kulit. Ya, pendengar, itu tips efektif jaga bau badan ya. Utamakan kebersihan dan gunakan herbal bijak.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boventigol dengan Warta Berita. Sari Berita. Ketua Super Lintas Batas Papua Selatan Boventigol tegaskan anggota wajib patuhi aturan. Saudara, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini Jumat 2 Oktober tahun 2026 bersama saya Yosefina Komayang.

0: Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan, Boven Digol, tegaskan anggota wajib patuhi kesepakatan. Laporan selengkapnya diturunkan oleh reporter Thomas Yomayan.
1: Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Boven Digol, Norbertus Wagi, menegaskan seluruh anggotanya wajib mematuhi kesepakatan bersama termasuk keputusan untuk kembali masuk ke terminal sentral guna menaikkan dan menurunkan para penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati. Ia menjelaskan upaya mengarahkan para sopir agar masuk ke terminal pasar sentral sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Boven Digol melalui Dinas Perhubungan. Namun dari 3 kali upaya yang dilakukan, belum membuahkan hasil sesuai harapan. Menurutnya, sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan minimnya jumlah penumpang. Selain itu, lokasi terminal dinilai cukup jauh sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Meski demikian, Norbertus menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir untuk menjalankan kesepakatan bersama.
2: Karena apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para sopir-sopir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah kami yang terpilih, kami bilang itu bukan satu alasan.
1: Sejak terpilih sebagai ketua, Norbertus berkomitmen untuk terus mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan terminal pasar sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus berharap gerakan yang digagas oleh komunitas lintas batas sopir Papua Selatan wilayah Boven Digol tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan kota maupun sopir L300. Ia mengajak seluruh pengemudi untuk bersama-sama mendukung pemanfaatan terminal pasar sentral sebagai lokasi menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga tercipta ketertiban dalam aktivitas transportasi di Kabupaten Boven Digol. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua untuk masuk terminal pasar sentral diapresiasi Dishub Boven Digol. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlan.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digol mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Boven Digol Merauke maupun Merauke Boven Digol yang kini kembali menggunakan terminal pasar sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digol Lusius Apeman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
3: Pada 2 minggu lalu berkata kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita serahkan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu mau sekali ini kita lebih berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini, untuk masuk ke tertib.
1: Lusius menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal pasar sentral. Meski demikian, pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusius berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum, khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah, dapat memanfaatkan terminal pasar sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dengan demikian, aktivitas angkutan umum dapat lebih tertib sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis sangat didukung oleh para pelajar. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
4: Dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG disampaikan Anissa Alia Ramadhani, anggota organisasi siswa intrasekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia mengaku bersyukur karena program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makanan para siswa selama berada di sekolah. Ia juga mengatakan sebelum adanya program tersebut, sebagian siswa terkadang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau tidak memiliki uang jajan untuk membeli makanan. Dengan adanya MBG, para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik, tenang karena kebutuhan makan mereka di sekolah telah terbantu.
5: Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus lanjut.
4: Anissa menambahkan program MBG juga menjadi salah satu penyemangat bagi siswa untuk lebih rajin bersekolah dan tidak bolos. Menurutnya, perhatian terhadap kebutuhan siswa melalui program tersebut memberikan motivasi tersendiri bagi mereka untuk terus mengikuti pendidikan. Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus berjalan sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh generasi siswa berikutnya. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, program makan bergizi gratis tingkatkan semangat belajar siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
4: Program makan bergizi gratis yang digulirkan pemerintah dinilai sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan langsung penanggung jawab perwakilan guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kustiningsi. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas berjalannya program MBG ini. Menurutnya, kehadiran MBG membawa perubahan positif di kalangan peserta didik SMP Negeri 1 Tanah Merah. Karena MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah SMP Negeri 1, sebab dengan adanya MBG, siswa-siswi sekarang lebih rajin belajar dan lebih tekun datang ke sekolah.
6: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
4: Berharap program MBG ini terus berlanjut ke depannya. Selain itu, sebagai penanggung jawab, ia juga melaporkan jumlah siswa-siswi yang menerima MBG di sekolahnya, yakni 960 siswa, 63 orang guru, 7 orang tenaga kependidikan, serta 3 orang tenaga perpustakaan turut merasakan manfaat program tersebut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIK FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Bovendigul. Saudara, orang tua dan guru perlu memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak usia sekolah terkait dampak membakar hutan. Selengkapnya kita ikuti laporan Yohanes de Goden.
7: Pihak petugas pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di Bovendigul. Hingga saat ini sudah 120 lebih kasus kebakaran hutan terjadi. Penyebabnya karena kelalaian manusia berujung terjadinya kebakaran hebat. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang, menjelaskan kesengajaan menjadi faktor penyebab kebakaran hutan di Bovendigul. Dan dari data serta video amatir masyarakat, pelaku pembakaran hutan pelakunya anak-anak usia sekolah dengan motif yang belum tahu. Terkait hal ini, orang tua dan guru perlu memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak sehingga tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api tanpa ada pengawasan.
8: Sebenarnya ini ada oknum-oknum yang dengan sengaja membakar, karena berdasarkan data yang kami punya, ada video-video amatir yang menangkap di mana proses pembakaran itu. Ini usianya ini rata-rata usia anak sekolah. Mereka membakar entah karena tidak tahu atau sengaja atau gimana, kita tidak tahu motifnya seperti apa. Hanya mereka sengaja membakar. Berapa hari yang lalu, ya kami sempat dapat pengaduan di wilayah Ampera, perumahan PU ya. Itu memang mereka tangkap orangnya. Karena kami juga minta untuk segera ditahan, kami serahkan ke pihak kepolisian. Untuk tindak lanjut ya tentunya itu menjadi ranahnya pihak kepolisian seperti apa.
7: Agus Rewang mengajak seluruh masyarakat Bovendigul jaga bersama lingkungan tempat tinggalnya sehingga terhindar dari bahaya kebakaran di tengah musim kemarau yang masih berlanjut saat ini. Johannes De Golden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, survei potensi jadi dasar pengelolaan hutan di Bovendigul. Ini dilakukan agar pengelolaannya lebih efektif. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
9: Pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Bovendigul mulai didukung dengan pemetaan dan survei potensi sumber daya hutan. Namun, ini khusus di wilayah yang telah mendapatkan izin pengelolaan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengelola Hutan Produksi Bovendigul, Senli Abarua. Dirinya mengatakan survei potensi menjadi salah satu tahapan penting sebelum masyarakat menyusun rencana pengelolaan hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama mitra KPH dengan LSM Harmoni di salah satu wilayah perhutanan sosial. Menurut Senli, hasil survei dapat memberikan gambaran mengenai potensi yang tersedia di kawasan hutan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Data itu selanjutnya menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan potensi wilayah.
10: Itu adalah salah satunya yang sudah dilakukan adalah survei potensi. Dengan adanya survei potensi, berarti masyarakat bisa membuat satu rencana kelola hutan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri berdasarkan hasil survei potensi yang ada.
9: Rencana pengelolaan tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang telah memiliki izin. Pengelolaan berdasarkan potensi wilayah penting agar pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan tersebut diharapkan tetap menjaga keberadaan dan fungsi hutan. UPT KPHP Bovendigul bersama mitra akan terus mendorong tahapan pengelolaan perhutanan sosial sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pelatihan statistik sektoral perkuat kapasitas pengelola data di Distrik Waroko. Selengkapnya Septianing Nur melaporkan untuk Anda.
11: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan data melalui pelatihan statistik sektoral yang dilaksanakan di Distrik Waroko. Kegiatan ini menghadirkan Sawung Murda Anggara dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia sebagai pemateri. Dengan materi yang menekankan pentingnya penerapan konsep satu data Indonesia dalam penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Sawung menjelaskan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan memperkuat PEMESIA menekankan beberapa aspek penting, antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Keempat prinsip tersebut menjadi bagian penting agar data yang dihasilkan antar instansi dapat memiliki keseragaman, dapat dipertukarkan dan digunakan secara terpadu.
12: EPD yang turun ke lapangan itu akan dibekali dengan konsep satu data Indonesia, sehingga dalam menyusun data itu akan menghasilkan data yang berkualitas, di mana data yang berkualitas itu nanti akan mereka bentuk dalam sebuah statistik sektoral, baik itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram-diagram, dan dalam bentuk gambar, sehingga akan menghasilkan laporan tentang kondisi lingkungannya yang berkualitas dan menjadi masukan bagi pemerintah.
11: Saung menambahkan penerapan statistik sektoral juga membutuhkan tata kelola kelembagaan yang jelas, termasuk penguatan peran wali data di daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, hingga penyajian data dapat berjalan secara terkoordinasi. Dari sisi regulasi, penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah antara lain mengacu pada peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Sementara itu, standar data statistik diatur dalam peraturan BPS nomor 10 tahun 2023 tentang standar data statistik. Setien Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yusufina Kumuyab dan rekan teknik Bung Dewa serta kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Loh, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Terima kasih pendengar di Bafan 3, bahkan dimanapun saudara-saudari berada. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga di Warobko, pemancar oleh kami ya, 97,5 MHz. Mendengar pukul 6:52 waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian akan adanya informasi berupa himbauan kami terima berasal dari Bupati Bafan 3. Himbauan penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bafan 3. Sehubungan dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular melalui udara, ISPA, influenza, batuk atau pilek, dan lain-lain, serta untuk menjaga kualitas udara akibat kebakaran lahan, hutan, debu dan kondisi cuaca saat ini. Dengan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk wajib menggunakan masker setiap melakukan kegiatan atau aktivitas di luar rumah. Menggunakan masker yang bersih dan menutup hidung serta mulut dengan benar. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, atau demam, agar segera memeriksakan diri ke puskesmas atau RSUD terdekat dan tetap

Mungkin juga bukan maumu punya perasaan sama dia yang sudah punya kekasih. Percaya diri makin menjadi karena kamu juga paham betul rumput tetangga selalu lebih hijau. Selamat datang di Cinta Segitiga.

Gak ya, bikin milik orang jatuh cinta. Tapi bisa gak?

Baiklah pendengar, jalur biasa ya, Engkang, Maran, Roka, Mark ya, yang sudah menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan pastikan Anda terus bersama kami usai penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu

Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto yang dijadikan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Hari Kesaktian Pancasila, generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Jepang ingin memperketat persyaratan bagi warga negara asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk program insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP dalam mendongkrak pembelian rumah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan wujud keinginan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau melalui pembebasan pajak pembelian rumah oleh pemerintah. Jepang memperketat syarat bagi warga asing yang ingin memperoleh status tinggal permanen mulai Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperketat pengawasan imigrasi, melansir dari CNA, aturan baru yang akan diberlakukan terhadap masuk kami, aturan baru tersebut secara bertahap akan mewajibkan warga asing yang ingin menetap secara permanen di Jepang agar membuktikan pendapatan tahunan mereka bisa berada di atas rata-rata.

0: Alexander Zverev melanjutkan performa positif dengan menyingkirkan Cameron Norrie dengan skor 7-6-1-6-4 di National Tennis Center pada Kamis Oktober 2026, sekaligus memperkuat peluang mengejar peringkat satu dunia. Setelah nama Jannik Sinner absen dari China Open 2026 yang berlangsung di Beijing, hasil tersebut mempertahankan rekor sempurna dari Zverev yang dalam 9 pertemuan keduanya sekaligus memperpanjang langkah di turnamen tersebut. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selengkapnya akan disampaikan oleh Afriani Raspati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Ariaseto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah
1: bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
4: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
2: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria dan Nusran Johair resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut proses fit and proper test calon Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan di Komisi 3 DPR. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Dengan terhormat karena memang sudah kopinya.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan proses fit and proper test calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berlangsung cepat karena tidak ada persoalan yang perlu dipermasalahkan di Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, proses pencalonan Suyudi telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari surat presiden hingga pembahasan di Komisi 3 melalui fit and proper test dan secara aklamasi menyetujui pencalonan Suyudi sebagai Kapolri. Tujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.
1: Presiden,
3: nggak izin, tapi kalau dari pimpinan menilai, beberapa orang juga menyebut kalau ini kenapa terlalu terburu-buru ya dengan fit and proper test dan segala macam, dan langsung kenapa demikian, Mbak?
1: Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, ya sesuai mekanisme, ya dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya bisa saja itu segera dilakukan dengan terhormat karena memang sudah waktunya.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Komisi 3 telah menerima surat presiden atau surpres terkait pergantian Kapolri tertanggal 30 September. Ia menyatakan seluruh fraksi di Komisi 3 secara aklamasi menyetujui Komjen Pol Suyudi Aryo Seto sebagai calon Kapolri.
4: Dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi yang ada, maka Komisi 3 DPR RI telah secara aklamasi menyepakati dan menyetujui saudara Komjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK SIMH untuk menjadi Kapolri dan memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI.
2: Sebelumnya, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025. Selama memimpin BNN, Suyudi mencatat sejumlah capaian, termasuk penyitaan 12,3 ton narkotika pada tahun 2026 dengan nilai ekonomi yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Generasi muda diminta agar menjadi pelopor persatuan di tengah keberagaman. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Pati Alwarin Koibur dari RRI Manokwari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande, mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
4: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan, penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Manokwari kita ke Semarang melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam perlindungan korban. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Luki Setiawan. Luki.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisa mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau Polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompos Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kompos Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita bergeser ke wilayah lainnya di Nusa Tenggara Barat. Dan terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda selalu menyimak Kuarta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kali ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya tiba-tiba tidak aktif saat berobat tidak perlu panik. Karena ternyata tetap mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pasien dengan penyakit berat. Selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Muhdar.
4: Jadi kami bukan mempersulit masyarakat, tetapi kami harus yakinkan tepat sasaran.
5: Status kepesertaan BPJS kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan masyarakat Lombok Barat yang sedang menjalani pengobatan tidak perlu khawatir, terutama bagi warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif ketika membutuhkan perawatan segera, sedang menjalani rawat inap, atau harus melakukan kontrol secara berkala.
4: Jadi jangan khawatir masyarakat Lombok Barat, ada prioritas kami, misalnya yang tadinya PBJK tiba-tiba tidak aktif tetapi membutuhkan perawatan segera, sedang dirawat di rumah sakit atau kontrol bolak-balik ke puskesmas, itu menjadi prioritas kita. Terutama yang penyakit tadi, jantung, stroke, kemudian kasat tropis, kanker, itu kita prioritaskan. Kenapa kami melakukan itu? Kalau semua yang tidak sakit kita aktifkan, kan kita bayarkan setiap bulan iurannya. Sementara nanti ada masyarakat yang lebih membutuhkan beh kepeng.
5: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Agung Utama Muhlis, mengatakan persoalan penonaktifan kepesertaan tersebut berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK, khususnya pemuktahiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
6: Penonaktifan ke BPJS Kesehatan mungkin ini terkait dengan desil. Nah, di sini kita sudah sebetulnya Pemda Lobar sudah memberikan solusi ke kami bahwa ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan itu baik di seluruh fasilitas kesehatan, untuk warga yang dinonaktifkan dari PBIJK maka bisa masuk ke segmen PBPU Pemda itu. Tapi ada juga skema yang kedua adalah dia bisa didaftarkan lagi sebagai PBIJK dengan melampirkan surat rujukan atau surat konsul ya, berobat kembali. Nah, itu yang bisa melalui dinas sosial untuk didaftarkan, untuk diaktifkan lagi sehingga di cover oleh PBIJK.
5: Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Desa Sesele kini menjadi perhatian bersama antara pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan warga kurang mampu tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program JKN. Dari Lombok Barat, NTB, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini kita ke informasi dari pembangunan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Bukit Tunggal yang telah rampung dan tinggal menunggu pemeriksaan tim Pemda sebelum diserahterimakan untuk beroperasi. Dari Parangkaraya, ada Edi Suroso yang menyampaikan informasi lengkapnya.
7: KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah. Itu yang diutamakan.
8: Pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Palangkaraya telah rampung. Namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Kopdes Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal Mambang Itubil mengatakan, proses selanjutnya pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasionalkan.
7: Yang pertama bangunannya sudah selesai, tapi sarana prasarana kayak Bukit Tunggal itu kan belum lengkap. Jadi kita tunggu lengkap, dicek semuanya lengkap, baru diserah terimakan kepada KKNP. Mengamati itu sangat strategis ya bahasanya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, karena sesuai dengan apa Perpres itu memang KKNP ini kan menyalurkan kebutuhan masyarakat yang sifatnya ada subsidi oleh pemerintah, itu yang diutamakan.
8: Ia menambahkan keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Senada disampaikan Lurah Pahandut Ahmad Reja. Sejumlah pihak masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pengoperasian Koperasi Merah Putih memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat berjalan sesuai ketentuan.
9: Siapa yang ikut anggotaan, maka dia akan mendapatkan fasilitas yang artinya yang murah. Misalnya seperti gas LPG, kalau memang sesuai dengan aturan, misalnya harganya itu di angka harga 16 sampai 18 misalnya. Ya kemungkinan kan pasti banyak yang akan jadi anggota kan gitu, menggodok kan. Artinya itu regulasi juknis juklaknya, sehingga nantinya dalam pelaksanaan itu tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan.
8: Ia menambahkan pemerintah daerah dan masyarakat berharap program Koperasi Merah Putih tidak hanya berhasil berhenti pada pembangunan fisik. Koperasi diharapkan segera beroperasi dan memberikan pelayanan nyata, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga. Edi Suroso melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

0: Pendengar setia RRI dimanapun berada, usai kita simak warta berita dari Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saat ini sudah membawa kita ke menit 43 lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi, selamat beraktivitas kembali bagi saudara-saudari sekalian, baik yang mendiami 20 distrik 112 kampung sekabupaten Bovendigul. Semoga di hari yang penuh berkah ini tentunya kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita. Oke, saudara pendengar, tentunya diinformasikan bahwa nanti di menit 45 lewat pukul 7 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti perakiran informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Oke pendengar, kita jelang menit 45 dengan satu tembang berikut ini.
1: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Saudara penyiar dimanapun Anda berada, Marion Jola ya, Lali Lamino dengan lagunya Rayu. Pengantarian kita ke menit 48 lewat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kini kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Tanah Merah untuk pagi hari ini.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Selamat pagi, Bang Ona. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ya, selamat pagi. Anda bisa melaporkan informasi perakiran cuaca untuk pagi ini.
1: Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak-Ibu para pendengar Plus 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nedi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam segmen info cuaca. Di sini akan kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan dari pagi hingga dini hari dengan detail waktu kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, kondisi cuaca di wilayah Tanah Merah sendiri akan berpotensi terjadi cuaca berawan. Lalu untuk suhu udara sendiri berkisar dari 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar dari 56 hingga 92%. Lalu untuk arah angin sendiri berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 21 km per jam. Lalu untuk peringatan dini sendiri tidak terdapat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian, tetap sehat selalu, tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih, Kak.
0: Iya, terima kasih, Oni. Selamat bertugas. Saudara pendengar, itulah informasi perakiraan cuaca bersama para petugas perakirawan Oni Syaputra dari BMKG Tanah Merah yang telah melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

berkokok di pagi hari. Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Terima kasih pendengar di Boven Digel, baik yang dimanapun Anda berada. Pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa kembali dalam program Halo RRI edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Pagi ini pendengar, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bung Imam Komarudin. Apa kabar Bung?
1: Hari ini kabarnya baik sekali Kakak Ina. Kakak Ina, hari ini apa kabar?
0: Puji Tuhan, sehat dan juga lancar aktivitas pagi ini.
1: Iya, tentunya juga kita berharap pendengar Radio Republik Indonesia kesempatan kali ini juga dalam keadaan sehat dan terus bersemangat di hari Jumat, hari yang penuh berkah ini. Dan juga apabila masyarakat Boven Digul, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul, saat ini yang mungkin kondisi keadaannya saat ini kurang sehat atau juga tengah sakit, kami juga harapkan dan juga inginkan semoga kedepannya cepat sembuh seperti sedia kala, yeah, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala tentunya.
0: Oke, okay. Bung Imam, pagi ini kita akan memberikan ruang untuk pendengar setia RRI ya, dalam Halo RRI. Dan tentunya juga kita akan membahas putar menjaga kelestarian hutan. Oke, okay. Dan pendengar, pagi ini juga kami memberikan ruang bagi Anda. Tentunya dalam program Halo RRI, kami buka ruang, Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0811495433, 0811495444866. Dan juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Iya, dan pendengar setia RRI ya, Bung Imam, ya, pagi ini juga kita akan membahas putar menjaga kelestarian hutan.
1: Iya, benar sekali Kak Ina, menjaga kelestarian hutan. Di saat ini juga mungkin Kak Ina sedikit merasa keresahan juga terkait dengan kabut asap. Ini ya, lagi-lagi terkait kabut asap ini memang sangat cukup mengganggu. Tapi Kakak Ina, di akhir-akhir ini satu atau dua hari ini kayaknya kabut asap sudah tidak terlalu pekat seperti sebelum-sebelumnya ya.
0: Iya, sudah cerah.
1: Nah, ini memang menjadi salah satu PR juga bagi seluruh masyarakat Boven Digul, tentunya bukan hanya dalam hal ini instansi terkait Kakak Ina. Kalau kita melihat kebakaran hutan yang terjadi, hutan dan juga lahan ya, apabila kalau kita harus ke instansi terkait, betapa merepotkannya, karena ini kan hutan kita ini sangat besar, sangat luas.
0: Sangat luas sih, juga ya.
1: Kalau kita berbicara terkait kelestarian hutan, memang Kakak Ina, kemarin saya sempat berdialog juga bersama Kepala Kantor Pengelola Hutan Produksi untuk Boven Digul, yaitu Bapak John Musyeri, memang mengatakan untuk saat ini di Boven Digul untuk kasus kebakaran hutan, memang kalau dia lihat untuk indikasi kesengajaan memang masih belum terlihat dan masih dikatakan normal. Cuma memang ada indikasi bahwa ini memang kelalaian manusia, mungkin biasanya khususnya, mohon maaf, kaum lelaki biasanya kalau merokok mungkin baik itu saat berkendara atau mungkin saat berjalan sambil merokok begini, setelah itu puntungnya dibuang sembarangan
0: saja.
1: Nah,
0: okay,
1: itu kadang-kadang menimbulkan kebakaran. Dan juga mungkin ada juga sebagian dari masyarakat kita yang biasanya membakar sampah ini tidak diawasi sehingga merembet, itu sih Kak Ina. Nah, ini menjadi salah satu PR buat kita semua. Tapi kalau kita berbicara terkait pelestarian hutan atau menjaga hutan ini juga tentunya sangat bersinggungan dengan bagaimana terjadinya kebakaran hutan itu, Kak Ina. Tapi kalau yang disampaikan dari Bapak John Musyeri untuk selama ini yang terjadi Boven Digul memang tidak diinginkan oleh kita semua, tapi ini memang masih menjadi batas normal. Apalagi kalau kita melihat kabut asap yang ada di Boven Digul, memang ada lahan-lahan Kakak Ina,
0: yeah,
1: dan juga pendengar, yang disampaikan oleh Bapak John Musyeri bahwa di Boven Digul ada seperti padang rumput savana yang hamparan luas padang rumput itu. Nah, ini biasanya apalagi sekarang sudah turun hujan yang cukup lama ya, ini ya
0: hujan.
1: Nah, ini nih biasanya terjadi kebakaran itu yang menyebabkan asap di Boven Digul ini sangat-sangat pekat sih,
0: gitu,
1: yang dan juga mengganggu kita semua termasuk pendengar Radio Republik Indonesia Boven Digul sih Kak Ina ya.
0: Benar. Oke, Bung Imam, nanti kita akan lanjutkan ya membahas tentang menjaga kelestarian hutan pagi ini. Dan juga penyiar di 20 distrik 112 kampung ya. Pagi ini juga Anda bisa memberikan keluhan-keluhan ya di tempat tinggal Anda, yang mungkin juga apa yang tadi diutarakan oleh Bung Imam ya, mungkin di tempat Anda juga mengalami hal tersebut. Anda bisa menyampaikan bersama kami keluhan-keluhan di pagi hari ini. Namun kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani kebersamaan kita pagi ini.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, terus bersama kami dalam program Halo RRI. Kami terus memberikan ruang bagi Anda semua yang saat ini monit bersama kami. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami berdua di pagi hari ini. Ya, di 0811

0: Baik pendengar, Anda bisa menghubungi kami pagi ini di 0811 49 543 33, 0811 49 88 666. Ya, Bung Imam, ya, pagi ini juga seputar yang tadi kita sampaikan, ya, melestarikan alam sekitar kita, ya, tentunya juga yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat umum di luar sana, ya, tentunya dengan kebakaran hutan dan lain sebagainya. Ini juga bukan menjadi tanggung jawab dinas ataupun pemerintah, namun kita semua yang ada di Bovendigul, ya, butuh kerjasama yang baik juga.
1: Ya, benar sekali kata Ina. Apalagi kan kalau kita lihat menjaga hutan seperti yang tadi sempat disampaikan, bahwa ini kan kalau kita berbicara terkait dengan hutan, hutannya Bovendigul sangat luas, masyarakatnya juga dapat dikatakan memang cukup banyak. Namun kalau kita lihat penyebaran penduduknya ini sih memang tidak sepadat yang ada di kabupaten tetangga kita begitu. Tapi kalau kita berbicara terkait menjaga hutan, saya rasa dan ini juga bukan hanya dari diri saya pribadi, namun juga dari instansi teknis terkait memang menyarankan kalau untuk menjaga hutan memang ini butuhkan kerjasama kita semua yang ada di Bovendigul ini, Kak Ina. Karena kalau harus dari instansi terkait sangat tidak mungkin, karena jumlahnya juga tidak begitu banyak, apalagi dengan banyaknya titik-titik api. Nah, ini kalau kita semua bekerja sama, termasuk saya dan juga Kak Ina, untuk bersama-sama untuk menjaga hutan, apabila terutama saat api masih kecil sedikit ini, bisa apa namanya kita tangani bersama, saya rasa mungkin kebakaran hutan yang ada di Bovendigul ini tidak terjadi atau dapat diminimalisir sih, Kak Ina. Apalagi tadi Kak Ina sempat vakum sebentar tadi karena batuk-batuk gitu, ya.
0: Iya,
1: apanya, apakah ini mungkin salah satunya karena dampak asap ini, Kak Ina? Nah, itu memang menjadi PR kita bersama. Tapi Kak Ina, dari dinas, maksud kami dari kantor kehutanan, pengelola hutan ini yang ada di Bovendigul ini, kemarin sempat saya lakukan wawancara yang disampaikan oleh kepala seksi perencanaan pemanfaatan hutan untuk kantor UPT KPHP Bovendigul, Ibu Sendi Ambarua. Ini memang dari sesuai dari atas juga, dan juga perlu dilanjutkan di Bovendigul, bahwa ada program namanya perhutanan sosial, Kak Ina. Nah, program perhutanan sosial ini bukan hanya hutan ini dijaga, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menambah ekonomi begitu. Tapi bukan pembenaran untuk melakukan illegal logging atau juga penebangan hutan secara besar-besaran sehingga dapat menyebabkan penggundulan hutan begitu, itu juga salah. Namun ini diatur sebagaimana rupa sehingga hutan di Bovendigul ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi ekonomi baru, namun tetap menjaga kelestariannya, seperti itu juga Kak Ina. Dan ini juga menjadi salah satu terobosan, dan juga apabila dimaksimalkan ini menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang saat ini sempat terjadi. Memang kalau kita mendengar dari masyarakat memang banyak selentingan-selentingan, kenapa sih kebakaran ini kok sangat masif sekali, jangan sampai ada kesengajaan begini-begini. Namun kita juga harus berpikir positif, Kak Ina, ya. Kalau memang kalau kita berbicara ataupun melihat memang mungkin tidak masuk akal, tapi kalau seandainya tidak ada bukti, saya rasa tidak boleh kita berprasangka negatif, kecuali kalau kita mendapati memang ada orang membakar. Nah, ini baiknya langsung kita laporkan saja, ya, ke aparat berwenang ini supaya memberikan efek jera, baik itu mungkin mereka yang umur dewasa ataupun juga di bawah umur. Tentunya kalau di bawah umur mendapatkan hukuman ataupun juga sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sesuai dari keterangan dari Ibu Senli Abarua selaku pelaksana tugas kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan dari kantor kehutanan Bovendigul, untuk skema utama perhutanan sosial ini ada beberapa item. Yang pertama ini ada hutan desa, di mana area hutan yang hak pengelolaannya diberikan pada lembaga desa atau kesejahteraan warga. Yang berikutnya ada hutan kemasyarakatan atau HKM. Ini kawasan hutan yang dimanfaatkan utamanya untuk memberdayakan masyarakat setempat. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ada hutan tanaman rakyat atau HTR. Hutan tanaman di kawasan hutan produksi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya ada hutan rakyat, yakni pengelolaan hutan yang berada di atas tanah hak dari masyarakat itu sendiri. Dan yang berikutnya ada hutan adat, yakni hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dan juga ada kemitraan kehutanan di mana kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan atau juga pemegang izin, Kak Ina. Memang dari penyampaian Ibu Senli Abarwar tentunya ini bukan menjadi pernyataan dari pribadi, namun ini memang sesuai aturan, memang seperti ini. Adapun juga tujuan dari manfaatnya ini untuk kesejahteraan ekonomi, yakni membuka peluang usaha melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ya, ini seperti madu, rotan, getah, kopi dan ekowisata lainnya. Dan juga ini dari program plus perhutanan sosial ini tujuannya adalah kelestarian hutan, yakni menjaga fungsi konservasi dan mencegah perambahan liar karena masyarakat dilibatkan langsung sebagai penjaga hutan. Selanjutnya tujuan dan juga manfaat berikutnya yakni kepastian hukum, memberikan kepastian hukum yakni memberikan izin legal selama puluhan tahun, umumnya memang selama 35 tahun agar warga tenang dalam mengelola hutan. Soalnya ini Kakak Ina, kalau kita mengelola hutan yang tidak sesuai peruntukannya ini ataupun yang di sesuai di luar aturan, ini akan memberikan dampak hukum. Baik, kita terima dulu Kakak Ina.
0: Baik, pendengar di pagi hari ini sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo Riri, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, halo Riri.
1: Selamat pagi, halo Riri, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Bombon di Asiki.
1: Pak Bombon di Asiki. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, terutama pembahasan menyangkut kebakaran sekarang ini, pagi hari ini.
1: Pertama
2: saya mau minta supaya dari pihak keamanan harus ada berikan efek jera khusus. Nah, kalau siapa yang melanggar diketemu pasti harus lebih tentang supaya harus ada orang di rasa takut juga untuk bermain api sembarang karena ada sanksi.
1: Bapak yang ada di Asiki, untuk di Tanah Merah ini kabut asap ini terasa cukup tebal, namun satu dua hari ini agak sedikit menurun. Kalau di kawasan Asiki sendiri seperti apa? Di Distrik Jair
2: masih kabut.
1: Masih kabut juga ya. Hmm. Jadi masyarakat juga cukup merasa resah ya, apalagi saat beraktivitas hirup asap gitu ya.
2: Iya, sekarang semua tetap masalah pernapasan tetap tidak nyaman
1: sekarang. Tentunya kita semua berharap semoga kabut asap dan juga kebakaran tidak terus terjadi ya. Apa yang disampaikan lagi? Silakan, Bapak.
2: Ya, itu tadi yang menang. Saya minta supaya harus ada berikan aturan khusus. Karena kalau sampai melanggar, itu yang harus ditangkap diberikan sanksi. Yang kedua, bicara daripada semua persoalan ini, intinya ini sekarang alam lagi beri ujian sama kita manusia. Kelelahan kita manusia sudah melampaui batas mungkin. Hidupnya tidak sesuai dengan maksud alam, jadi sekarang alam lagi berikan ujian. Jadi kita manusia harus siap menerima, bukan berarti lagi mau coba-coba lagi melawan ujian alam, lagi mau bermain-bermain. Tapi barang siapa yang bermain-bermain ujian alam, berarti dia akan berisiko, akan berpengaruh.
1: Ya, oke, ada lagi Kakak?
2: Itu saja.
1: Oke, baik. Oke, baik, terima kasih Kakak ataupun juga Bapak yang sudah bergabung dari Asiki. Baik Kakak Ina, tadi ada masukan dari masyarakat yang tadi di Asiki. Yang pertama itu apabila ditemukan memang ada masyarakat yang dengan sengaja membakar hutan dengan cara yang seperti ini, yang menyebabkan kita semua ini menghirup kabut asap yang cukup tebal ini, diharapkan dari aparat berwajib untuk memberikan sanksi tegas, mau itu dia sudah cukup umur ataupun di bawah umur, harus memberikan sanksi tegas tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus selanjutnya ini sekarang ini kebakaran hutan, tadi Bapak yang ada di Asiki mengatakan bahwa ini merupakan kode alam, dimana kita ini mungkin dari masyarakat yang sudah berbuat keterlaluan kepada alam sehingga mungkin alam marah, alam seperti marah. Itu ya. Nah, ini menjadi salah satu warning atau juga peringatan buat kita semua bagaimana untuk kita menjaga kelestarian hutan, sama seperti topik kita pada kesempatan kali ini. Tentunya saya dan juga Kakak Ina juga berkomitmen ya, untuk menjaga kelestarian hutan di Bovendigo. Tentunya ini bukan hanya untuk kita sendiri, baik kepentingan kita sendiri, namun juga bagi anak dan cucu kita ke depannya sih, Kakak Ina.
0: Oke, Bung Imam, ya kita akan lanjut lagi. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Katanya yang ibu itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah. Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan. Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

0: Baik pendengar di Bavendigelan sekitarnya, masih bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI. Kami yang bertugas ya, saya Ina dan juga Bung Imam masih menemani dan tentunya membahas putar melestarikan hutan. Ya pendengar di manapun Anda berada, memberikan ruang juga bagi Anda semuanya untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan bersama kami pagi ini di 0811-4954-333, 0811-4988-666, atau mengirim pesan singkat Anda melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Iya Bung Imam, tadi kita sudah berbicara juga ya untuk menjaga kelestarian hutan ini. Bukan hanya Bung Imam atau Kakak Ina atau warga masyarakat dong semua yang ada di luar sana. Namun bagaimana dengan peran dari Polhut atau Polisi Hutan itu sendiri?
1: Ya baik Kakak Ina, dan ini sesuai keterangan dari Kantor Pengelola Hutan Produksi Bavendigul, Bapak John Museri mengatakan untuk kita di Bavendigul ini memang polisi hutannya dari 20 distrik dan 112 kampung yang ada, polisi hutan di Bavendigul cuma ada satu orang, dan juga kalau tidak salah itu kemarin untuk nomenklaturnya juga belum diatur dengan baik begitu, mengingat karena kita memang di Bavendigul provinsi baru, di mana ini kalau kita berbicara terkait dengan kehutanan untuk segala bentuk perizinannya ataupun juga pengaturannya lebih kepada provinsi dan juga sampai di tingkat pusat Kakak Ina. Memang kalau kita berbicara kalau polisi hutan yang cuma satu orang ini untuk mengcover seluruh area Bavendigul memang
0: tidak bisa.
1: Dapat dikatakan sangat-sangat tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin, tapi kalau kita memang melihat dari perbandingan itu ya hampir dikatakan tidak mungkin begitu sih Kakak Ina. Tapi dari hal itu menjadi PR buat kita bersama, dan ini juga memang dari kehutanan, pihak hutan baik di tingkat kabupaten atau juga provinsi ini sedang terus bagaimana untuk menyusun formula terbaik, perbenah, sehingga polisi kehutanan ini dapat lebih maksimal lagi menjalankan tugasnya dan juga menambah personilnya Kakak Ina. Kemarin sempat Bapak John Nusyeri selaku kepala kehutanan yang ada di Bavendigul ini mengatakan bahwa nanti kedepannya juga ada program untuk pemanfaatan dan membentuk kelompok-kelompok masyarakat ini untuk pecinta alam dan peduli hutan ini. Memang ini akan didorong sehingga untuk kita menjaga hutan ini dapat lebih maksimal lagi begitu Kakak Ina. Kalau memang kita saat ini mungkin masyarakat Bavendigul kita sama-sama lah menjaga hutan seperti itu, karena apabila kalau kita melihat ada aktivitas-aktivitas masyarakat dalam hal ini membuka lahan dengan cara membakar, kita bersama-sama menjaganya untuk mungkin memberikan peringatan atau juga menegur tentunya dengan santun ya, sehingga tidak terjadi keributan. Karena memang bila kondisi alam Bavendigul ataupun cuaca Bavendigul normal, mungkin membuka dalam hal ini membakar sampah atau juga membersihkan lahan dengan cara membakar begitu mungkin tidak terlalu berisiko begitu kalau keadaan lagi normal. Namun saat ini memang kan kita tahu ketahui sendiri sudah beberapa bulan Bavendigul tidak turun hujan ini, dan akhirnya kekeringan ini Kakak Ina. Nah Kakak Ina bagaimana untuk kalau kita berbicara juga selain dari hutan, ini tidak terlepas juga dari air Kakak Ina. Nah Kakak Ina sendiri bagaimana untuk memenuhi kebutuhan air selama ini di rumah? Cukup kesulitan atau bagaimana?
0: Sangat cukup kesulitan Bung Imam.
1: Terus kalau dapat air bagaimana caranya sekarang?
0: Kalau untuk dapat air sendiri, kakak dorang biasa melalui ketersediaan yang disiapkan oleh tentara yang sudah memberikan sumur bor juga.
1: Tentunya ini menjadi salah satu terobosan dari presiden kita, ini menjadi salah satu program Astacita juga, di mana yang membangun itu ya, membangun apa sarana air bersih itu. Ini menjadi salah satu program Astacita, dan juga ini menjadi yang dilanjutkan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya ini namanya kalau tidak salah programnya Manunggal Air seperti itu, TNI Manunggal Air ya. Untuk khusus di Bavendigul kalau tidak salah kemarin saya lupa untuk berapa titiknya, namun cukup banyak titik yang dibangun, ada di Bosowa sekitar kalau tidak salah berapa titik begitu ya. Di Abunggo juga begitu, berapa
0: Sukanggo
1: titik? Sukanggo juga ada. Memang ini cukup banyak yang diharapkan juga bagaimana pemerintah daerah juga dapat melanjutkan itu. Karena kalau kita melihat khusus di Bovendigul apalagi di kota kabupaten saja ini masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air begitu Kak Ina. Kalau memang disediakan dalam hal ini banyaknya titik-titik sumur bor atau juga air bersih ini, tentunya ini memudahkan masyarakat untuk dalam hal ini memenuhi kebutuhan air mereka bersih. Begitu. Iya. Apalagi kalau kita berbicara terkait hutan, bagaimana untuk kita memenuhi hutan untuk airnya, sedangkan untuk kita sendiri saja susah begitu. Iya. Tapi ya, ini menjadi PR kita bersama tentunya. Apabila tadi sempat yang disampaikan oleh masyarakat yang bergabung bersama RRI melalui sambungan telepon, ini menjadi peringatan buat kita semua, terutama masyarakat dalam memanfaatkan hutan, menjaga hutan. Nah ini harus apabila dikelola, ini harus dikelola dengan baik, jangan mengeksploitasi besar-besaran gitu, sehingga ini mungkin ini berdampak kepada alam kita sendiri, begitu sih Kak Ina.
0: Oke. Ya baik Bung Imam. Ini terkait dengan air bersih juga. Dalam hal ini juga TNI Manunggal Air ya, mereka juga sudah memberikan persediaan air di situ, mereka sudah gali sumur, bahkan mereka juga sudah pasang itu profil tank. Namun ini digunakan oleh masyarakat, namun ada sebagian juga yang dirusak seperti itu.
1: Dirusak.
0: Ya.
1: Kalau dirusak ini kan
0: disengaja mungkin.
1: Nah, disengaja ini saya rasa ini kan kalau dari masyarakat sudah dikasih fasilitas dan itu tidak dipakai dirawat. Untuk bersama tidak dirawat, apabila dirusak seharusnya masyarakat yang berada di sekitar sumur bor ataupun juga sumber air bersih itu, apabila mengetahui orangnya, saya rasa laporkan saja, ini menjadi efek jera begitu kan, supaya hal tersebut tidak terulang lagi, baik di tempat yang sama ataupun juga di tempat yang lain. Sekarang kalau sumur itu sudah rusak, yang terdampak bukan orang yang bersangkutan saja yang merusak itu, mending kalau dia tinggal di situ dan juga ikut merasakan. Seandainya kalau dia tinggal di tempat lain, di kawasan lain yang tidak ikut merasakan dampaknya, nah ini warga yang sekitar sumber air bersih yang dirusak itu kan akan terdampak begitu. Bukan hanya dalam hal ini mungkin mandi ataupun juga mencuci baju. Terkadang masyarakat juga memanfaatkan sumber air bersih itu untuk dimasak dan juga untuk air minum begitu. Ini saya rasa memang menjadi pembelajaran buat kita semua, apalagi kalau kita lihat pengrusakan ini biasanya nih Kakak, ini biasanya mohon maaf, generasi-generasi kita dalam keadaan di atas normal lagi atau lagi on, bahasa gaulnya di Bovendigul dong bilang lagi on tuh. Nah, ini menjadi PR buat kita bersama. Apabila kalau terkait dengan minuman beralkohol, saya rasa untuk di Bovendigul memang kebanyakan generasi muda kita, bukan tidak semua ya, memang belum siap terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang ada di Bovendigul, sehingga dikonsumsinya berlebihan seperti itu. Memang kalau kita berbicara terkait minuman beralkohol dari kalangan eksekutif ataupun legislatif saat ini masih meramu bagaimana baiknya, bagaimana aturannya, sehingga di Bovendigul ini minuman keras ini dapat diatur dengan baik seperti itu sih. Akhirnya akibat hal itu merembet kemana-mana begitu kan, termasuk juga dalam pelestarian hutan kita ataupun juga dengan ketersediaan air kita. Mungkin kalau kita berbicara terkait miras ini dampaknya itu kan cuma mungkin keresahan sosial, keresahan karena mengganggu masyarakat di jalan ataupun juga di pemukiman. Bukan hanya itu, ternyata juga mengganggu dari ketersediaan air bersih. Begitu, tidak menutup kemungkinan juga. Nah, ini juga memang sempat disampaikan bahwa kita khusus para orang tua yang ada di Bovendigul, bagaimana untuk menjaga ataupun juga mengawasi anaknya, karena juga disinyalir kan biasanya remaja-remaja ini yang biasa mungkin usia SMP, SMA, mereka melihat suatu mungkin kebakaran hutan menjadi salah satu hal yang memacu adrenalin mereka begitu. Kadang-kadang itu tidak bagaimana ya, mereka dengan isengnya melakukan pembakaran begitu kan, mungkin mereka merasa tidak begitu tidak apa-apa ini, dari kecil itu sampai besar. Nah, ini menjadi PR kita bersama kan, bagaimana untuk mengawasi sesama, terutama generasi-generasi muda kita. Nah, salah satunya tadi betul yang disampaikan dari Bapak dari Asyiki tadi ya. Nah, apabila ditemukan memang ada masyarakat kumu umur dewasa kah, di bawah umur kah, nah harus disanksi, tapi dengan sesuai aturan yang ada tentunya, Kak Ina, supaya ini memberikan efek jera dan juga kita bisa merasakan bagaimana Bovendigul kembali udaranya bisa bersih, segar untuk kita hirup bersama. Apalagi sekarang ini menjadi fenomena begini, Kak Ina. Kak Ina biasanya sering jalan apa berkendara begitu, sekarang ini terutama saat pagi apalagi sore hari. Sekarang kita ini ada kebiasaan yang sangat positif dari masyarakat Bovendigul, cukup banyak berolahraga, jalan jalan kaki ataupun juga lari ya. Nah, ini sangat bagus untuk kita. Tapi kalau saat ini keadaan yang asap begini, ini juga menjadi tanda tanya, ini akan apakah olahraga yang dilakukan sehat atau tidak? Soalnya kita menghirup asap, ya kan? Nah, mudah-mudahan lagi ini semoga Bovendigul ini cepat turun hujan. Tentunya kita semua bagaimana berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menurunkan hujan di Bovendigul ya, sehingga tidak terjadi lagi, dapat minimalisirlah terjadinya kebakaran. Nah, Kak Ina, salah satu juga yang sempat saya lihat juga dari perjalanan rumah saya ke kantor ini, ada juga pembakaran, dalam hal ini sisa-sisa kayu dari tempat penggergajian kayu ya, mungkin yang masyarakat yang sering apa namanya, yang bersentuhan langsung dengan bangunan ini untuk mendapatkan balok-balok kayu gitu. Bahasa kerennya apakah somel dong bilang kah? Nah, penggergajian itu memang ada penggergajian yang mereka membakar ampas kayunya itu ya, begitu. Nah, ini asapnya. Nah, selain itu juga ini sulit untuk dipadamkan, begitu. Nah,
0: karena
1: ini
0: sudah banyak tertimbun, susah untuk terbakar habis cepat.
1: Ini konturnya ini kena hampir-hampir tidak jauh berbeda dengan lahan gambut umpamanya yang ada di Kalimantan. Sulit untuk dipadamkan karena memang ini bentuknya ini kan serbuk dan sangat mudah terbakar sih. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana menjaga hutan Bovendigul, menjaga keramahan lingkungan Bovendigul, bukan hanya tanggung jawab instansi terkait, namun juga kita semua, karena sekali lagi yang terdampak bukan cuma satu atau dua orang, namun seluruh masyarakat Bovendigul termasuk saya dan juga Kak Ina. Apalagi Kak Ina, di hari ini apabila tadi masyarakat Bovendigo, pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigo mendengarkan siaran kami, tadi sempat terjadi vakum sesaat, itu karena saya dan juga Kak Ina sedang batuk seperti itu ya Kak Ina. Ini asap memang menimbulkan masalah ini. Semoga ya bisa kembali normal seperti dulu Kak Ina.
0: Oke, Bung Imam, ini masih terkait dengan kebakaran ya. Itu kemarin sore pukul 6 atau jam 6:30 malam itu di kompleks TVRI Sona itu mungkin disengaja atau tidak sengaja terjadi kebakaran. Saat warga di sekitar situ, mereka memanggil pemadam kebakaran ya. Awalnya pertama mereka sudah datang mau padam, namun warga yang lain juga mengkomplain itu tidak terlalu luas apinya. Akhirnya damkar itu mereka kembali lagi. Tinggal beberapa menit ke depan api itu menyebar. Mereka panggil damkar lagi, damkar kembali. Setelah melakukan pemadaman, ada aksi yang dilakukan juga mungkin remaja di sekitar situ, mungkin pengaruh alkohol. Ini hal-hal seperti ini harus kita cegah bersama sehingga tidak terjadi kebakaran, apalagi di sekitar rumah warga.
1: Apalagi kalau kita berbicara ini alkohol lagi. Nah, yang memang menjadi repotnya untuk di Bovendigul adalah untuk mereka yang konsumsi alkohol ini masih di bawah umur. Nah, ini menjadi PR buat kita bersama, terutama sih kalau untuk saya pribadi Kak Ina, ini bagaimana orang tua bisa mengawasi anaknya. Apabila memang sulit untuk menertibkan anaknya ataupun juga dalam hal ini untuk mengatur anaknya, apabila mendapatkan pembinaan dari aparat keamanan, seharusnya dapat diterima sih seperti itu. Salah lagi, yang penting tidak berlebihan, saya rasa itu harusnya semua dapat disikapi dengan baik, karena kalau macam seperti ini merugikan kita bersama kan. Tadi Kak Ina sempat sampaikan merusak fasilitas umum, dalam hal ini penyediaan air bersih, semua terdampak, apalagi mungkin membakar hutan atau apa, akhirnya semua terdampak. Nah, tadi Kak Ina sempat sebut terkait dengan bagaimana tugas yang dilakukan oleh Damkar Bovendigul dari Satpol PP Bovendigul. Nah, ini kalau kita melihat memang sangat luar biasa dan sangat perlu kita apresiasi seperti itu ya. Ini terbukti dari beberapa tugas mereka yang mereka jalankan di lapangan tidak berhenti.
0: Iya.
1: Kami juga sempat melakukan wawancara bersama Satpol PP khususnya yang menangani bagian damkar. Memang mereka sangat-sangat kewalahan. Walaupun di sisi kewalahan ataupun juga kelelahan mereka, mereka tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, ini sangat-sangat diapresiasi. Apalagi memang kalau kemarin kita sempat dengar juga memang ada salah satu mungkin kecelakaan atau hal insiden yang tidak diinginkan buat kita bersama yang menimpa salah satu petugas damkar, tentunya ini dapat dikatakan tentunya ini tidak diinginkan oleh semua orang. Namun kita berharap bagaimana mereka yang kemarin sempat terjadi insiden ataupun menjadi korban itu dapat sembuh kembali seperti sedia kala, dan juga dapat saya katakan semangat terus Damkar Bovendigul, tugas kamu mulia, tugas kamu sangat dirindukan masyarakat, dan maju terus.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Ya, Bung Imam, ya, kita akan jeda sedikit untuk mendengarkan satu tembang ya untuk kebersamaan kita pagi ini.

0: Gulku dan Maju Bovendi Gulku.
1: Oke, terima kasih rekan Imam. Ya, dan meriar di mana pun Anda berada, tentunya menjaga hutan bukan hanya tentang menjaga pohon tetapi berdiri, tetapi juga menjaga sumber air, udara, tanah, tumbuhan, satwa dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Ya, mari kita jaga hutan mulai dari lingkungan kita sendiri. Ya, pendengar setiap orang satu di Bovendi dan sekitarnya, kebersamaan kita pagi ini dalam program Halo RRI. Dan juga tadi Bung Imam ya sudah berbagi informasi juga seputar melestarikan hutan di sekitar kita, dan yang pastinya juga hal-hal yang sudah dibagikan bisa menjadi pengetahuan kita bersama di pagi ini dalam program Halo RRI. Informasi keluhan-keluhan juga sudah kami hadirkan ya. Tentunya Anda juga yang mungkin belum sempat menyampaikan keluhan Anda, Anda bisa kembali nanti bersama kami di hari Senin dan juga di hari Rabu dan hari Jumat. Oke, akhirnya kami yang bertugas juga untuk edisi penyiaran pagi ini di Lintas Pagi Bovendi Gul, saya Ina sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Dan yang pasti Anda jangan kemana-mana, kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Usai warta berita Anda akan ditemani oleh petugas selanjutnya. Selamat pagi untuk semuanya dan sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendi.